Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Alright, kita lagi singalong bareng sama singlenya Miley Cyrus with Younger You. Lagu ini tuh sebenarnya bikin kita bernostalgia ke Miley Cyrus di era-era dia masih di Hannah Montana gitu ya, teman berdua. Tapi kabar yang cukup mengejutkan justru datang dari Doi yang kemarin kan sempat ngerilis beberapa single juga yang dirangkaikan dengan perilisan untuk albumnya As Soon As Possible. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga mengabarkan hal yang cukup shocking gitu ya teman Pro 2. Dia dimana resmi katanya mengubah nama panggungnya menjadi Miley dan menghapus nama belakang Cyrus di semua platform media sosial atau bahkan justru situs web gitu ya. Dan ini sejujurnya bikin banyak banget orang yang bertanya-tanya, kok ini dilakukan? Apakah ini efektif? Apakah ini jadi salah satu hal yang mengubah warna bermusik dari seorang Miley Cyrus? Nah ternyata enggak teman berdua, tenang aja. Karena langkah pergantian nama ini ternyata juga menandai era baru dalam karir musiknya dan menjadi bagian dari promosi untuk album studio ke-10 yang berjudul Best Persuades yang dijadwalkan rilis di tanggal 18 nanti di label barunya Atlantic Records. Jadi sebuah warna yang baru yang bisa dibilang juga menandai perjalanan dia bersama dengan label baru gitu ya teman berdua. Dan bisa dibilang penggunaan satu nama ini juga disejajarkan dengan sejumlah legenda-legenda musik dunia kayak Cher, Madonna, atau bahkan Prince. Ya kalau ditanyain ke netizen, kayaknya suka nggak suka relatif juga gitu ya teman Pro 2. Sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang mungkin pro, ada yang mungkin kontra. Tapi ya hal ini juga udah disetujui sama bapaknya alias Billy Cyrus. Jadi kita sebagai netizen cukup menikmati musiknya aja gitu ya. Dan of course, sebuah hal yang bikin kita justru makin mengharapkan apapun yang bakal dirilis ke depannya. Semoga Billy Cyrus juga bisa bikin kita semua menikmati masa-masa nostalgia kita gitu ya teman berdua. Karena sejujurnya suara Miley Cyrus ini tuh benar-benar bisa bikin kita throwback di era-era Hannah Montana. Don't know why, kayak lagunya Wrecking Ball yang sejujurnya bisa dibilang jadi turning point. Tapi kayak ketika kita dengerin lagu-lagu yang baru dirilis kemarin kayak Younger You yang barusan kita singalong juga gitu ya, justru bikin orang-orang jadi makin kangen sama dia dan juga lagu-lagu dia yang benar-benar punya ciri khas lah ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kalau di pagi hari ini kamu juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, yuk. Arya masih tungguin teman berdua karena sejujurnya masih ada beberapa hal yang bikin kita juga makin excited ya teman berdua. Jadi jangan sampai lupa untuk cooling down di pagi ini sambil dengerin lagu-lagu hits yang kamu suka. Karena kita mau ngucapin terima kasih buat Kay yang udah gabung dari kolom komentar live TikTok ya. Anyway, kita juga mau salam-salam buat semua netizen TikTok, followers Pro 2 FM yang udah stay tune bahkan request lagu di sini. Kay katanya pengen request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Anyways, lagu ini juga di request sama beberapa teman Pro 2 dari line WhatsApp. Kayak siapa ya di pagi ini? Oh iya, ada Maria yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM standby-nya pakai aplikasi RRI Digital. Terus mau kasih semangat buat semua yang lagi dengerin, mau kasih semangat buat yang lagi siaran juga, dan semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Amin. Doa terbaik juga buat kamu, jadi hari ini hari yang menyenangkan. So, without any further ado, semua single-single yang udah di request bakalan Arya puterin buat teman Pro 2. Dan yang masih pengen gabung, yuk kita tungguin di 0851 988 9797.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kedua kamu pengen disemangatin sama singlenya Bruno Mars. Semangat buat kamu yang tentunya juga udah singelong sama single barusan. Karena kita mau shout out buat yang udah request lagu ini sama seseorang yang katanya gak usah disebutin namanya. Caelah, so misterius banget. Tapi intinya mau salam-salam buat semua peserta finalis Bintang Radio 2026 RRI Manado. Katanya yang sedang ada dalam persiapan juga untuk final round di tanggal 18 September nanti. Jadi ini sekaligus jadi ajakan untuk semua teman Pro 2, kasih dukungan terbaik kamu untuk finalis jagoan kamu nanti di auditorium RRI Manado yang berlokasi di Malalayang, untuk kasih dukungan secara langsung atau bahkan justru vote di Bintang Radio RRI.id biar mereka juga bisa menuju ke babak-babak berikutnya. Apalagi kalau bisa dibilang ini juga penentu gitu ya teman Pro 2, untuk mereka semua para finalis, kira-kira siapa yang bakal terpilih nantinya menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5. Jadi jangan sampai lupa 18 September 2026 kamu bisa datang di auditorium RRI Manado Malalayang untuk menyaksikan secara langsung bintang terbaru di RRI Manado tahun 2026 yang sekali lagi bakalan jadi perwakilan RRI Manado untuk bersanding di Bintang Radio Korwil 5. Begitu juga setelah di Korwil 5 mereka akan melanjutkan perjalanan di Bintang Radio tingkat nasional tahun 2026. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, Kak, kalau masuk gratis gak sih? Sebenarnya gratis ya teman Pro 2, dan kita juga sedang ada dalam kerjasama dengan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jadi menjadi bentuk dukungan juga kalian semua sebagai pendukung, sebagai supporter ke finalis, bisa ambil absen dan juga bisa ambil daftar hadir sambil scan kris dan boleh bayar sebesar Rp81. Dan Rp81 ya, bukan Rp81.000, jadi Rp81. Nanti bakalan ada QR code-nya, kalian tinggal scan dan transfer deh, udah gampang banget, terus murah banget juga ya teman Pro 2. Jadi kalian bisa ajak teman-teman, bisa ajak keluarga, dan pastikan finalis jagoan kalian semua bisa melaju ke babak berikutnya, yaitu di tingkat Korwil 5 Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Vote-nya juga jangan sampai lupa ya teman Pro 2, kencengin di bintangradio rri.id. Step by step-nya bisa kalian cek di Instagram dan juga TikTok Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Di sana dipaparkan secara langsung tutorial voting biar kalian juga nggak salah ya teman Pro 2, dan tentunya vote finalis jagoan kamu sebanyak-banyaknya. Karena perlu diketahui ini juga bakal menunjang performa mereka dengan all out. Tentunya karena performance mereka, penilaian juri mengambil peran sebesar 70%. Dan vote dari penggemar dan juga pendukung bakalan berguna sebesar 30% untuk kalian semua. Makanya jangan sampai lupa ya teman Pro 2. Sambil kita mengucapin terima kasih buat yang masih stay tune, masih dengerin Pro 2 FM juga di pagi hari ini, kita mengucapin terima kasih buat kamu yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa, ada Adeline yang gabungnya dari comment section live TikTok. Jadi yang paling pasti tetap semangat di sepanjang pagi hari ini, apapun yang bakal kalian lakukan, bakal kalian kerjakan, atau bahkan justru kamu yang masih terjebak kemacetan di beberapa titik-titik tertentu yang ada di Kota Manado, tetap semangat aja. Sambil di sini Ari juga membacain komentar dari Lexi yang katanya lagi dengerin Produ FM dan scroll-scroll pakai TikTok. Sambil mau kasih doa untuk pekerja di lapangan, stay safe dan sehat selalu, dan jangan lupa selalu pakai masker #AbuVulcano. Yes. Ini juga jadi reminder ya buat kita semua teman Produ dimanapun kita beraktivitas, karena terkait dengan hal ini yang tentunya juga jadi perbincangan di mana-mana. Karena pantauan BMKG Indonesia
Bagi mereka memperkirakan kalau ternyata sebaran abu vulkanik anak Krakatau udah menjauhi wilayah Republik Indonesia gitu ya teman produa. Dan ini juga kita dapetin updatean di hari ini, di pagi ini. Jadi berdasarkan informasi PVMBG dan juga VAAC Pak Darwin, juga serta analisis citra RGB, mereka tuh ngasih tahu kalau teridentifikasi sebaran debu abu vulkanik, katanya dari permukaan hingga ketinggian 6.000 kaki teramati ke arah selatan dan juga barat daya, mencakup Samudra Hindia, barat laut Banten. Jadi pada kondisi ini BMKG menyebutkan abu vulkanik terpantau udah bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau. Jadi mereka mengatakan masih terdapat sebaran abu vulkanik di sekitaran titik tertentu yang tentunya dapat menurunkan kualitas udara bahkan sampai dengan jarak pandang, serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu aktivitas untuk penerbangan. Jadi stay safe buat semua teman produa dan pakai masker dimanapun kalian beraktivitas, karena terlepas dari itu ya kita tahu sendiri angin kencang juga masih bakal menemani aktivitas-aktivitas teman produa di sekitaran Kota Manado, Kota Tomohon, Bitung, dan kawasan Minahasa sekitarnya ya. Jadi penting untuk kita semua pakai masker biar tidak terkontaminasi sama debu dan juga polusi. Dan jaga kesehatan teman produa biar kita semua juga tetap fit, tetap all out di tengah-tengah aktivitas dan juga pekerjaan yang bakal kita lakukan di setiap harinya. So without any further ado, special buat teman produa, this is Samuel Cipta with Jaga Ratsa.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalau dengerin lagu yang satu ini spesial dari JKT48 ya teman Pro 2, nggak tahu kenapa langsung termotivasi untuk ngelakuin semua hal yang produktif untuk jor-joran sama kerjaan di sepanjang hari ini, atau bahkan justru menyelesaikan semua hal-hal yang jadi tanggung jawab kita gitu ya teman Pro 2. Tapi apalah daya kalau mungkin kamu yang bakal diperhadapkan sama semua hal yang bakal bikin kamu jor-joran sama segala-galanya di hari ini. Jangan sampai lupa juga ya teman Pro 2, jadi harapan kita semua juga untuk bisa keluar rumah dengan selamat, bahkan beraktivitas di luar rumah juga, dan kembali ke rumah alias pulang dengan selamat juga. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang justru bisa dibilang worry gitu ya teman Pro 2, karena kayak beberapa waktu terakhir kita juga dengerin kabar ada kebakaran di sinilah, di situlah, dan ternyata gak cuma hutan dan juga lahan yang mengalami musibah ini gitu ya teman Pro 2, melainkan beberapa kawasan dan juga daerah-daerah perumahan juga mengalami hal yang sama gitu. Dan jadi salah satu hal yang justru bikin orang-orang parno untuk ninggalin rumah lama-lama dan lain sebagainya. Tapi tenang aja teman Pro 2, saat ini Arya bakal ngasih tips and trick ke teman Pro 2 biar kamu juga bisa melakukan aktivitas di luar rumah secara maksimal dan juga tenang untuk meninggalkan rumah. Karena untuk kalian semua yang tidak bisa dipungkiri gitu ya, melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan bisa dibilang melakukan perjalanan dinas selama berhari-hari dan harus meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama berhari-hari bahkan lebih, ini juga bakalan jadi catatan penting untuk kita semua. Karena musim kemarau dan juga kondisi kering of course bisa bikin api lebih cepat menyebar gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita mencegah sebelum hal tersebut terjadi. Kita bisa ngelakuin beberapa hal teman Pro 2, kayak cek kompor dan pastikan jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, dan pastikan selang serta regulator dalam kondisi baik. Alangkah baiknya dicopot aja gitu ya teman Pro 2 sebelum kamu meninggalkan rumah, dan pastikan selalu periksa listrik dan hindari kabel terkelupas, stop kontak longgar, bahkan terlalu banyak colokan dalam satu sumber. Nah ini juga jadi salah satu hal yang harus diwanti-wanti juga gitu teman Pro 2. Enggak cuma itu, karena alangkah baiknya kita juga harus mencabut elektronik-elektronik yang tidak digunakan, kayak charger handphone kalau udah nggak dipakai mending dicopot dari colokan. Terus udah gitu juga setrika, nah ini juga bahaya teman Pro 2, enggak cuma colokannya tapi setrikaannya juga. Makanya alangkah baiknya semuanya diperiksa, dicopot, atau bahkan justru diminimalisir aktivitasnya gitu ya, ketika kamu juga harus melakukan aktivitas harus buru-buru juga, karena nih buru-buru ini yang justru jadi tricky bahkan bumerang untuk kita semua. Dan jauhkan benda mudah terbakar, karena kayak kertas, kain, kardus, gorden dan lainnya dari sumber panas gitu ya teman Pro 2, karena ini juga jadi antisipasi yang penting untuk diterapkan untuk kita semua yang bakal melakukan aktivitas di luar rumah dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dan selalu waspadai benda kaca atau cermin, hindari menempatkannya di posisi yang terkena sinar matahari, karena pantulannya itu loh yang jadi salah satu hal yang kita hindari banget. Dan of course jangan membakar sampah sembarangan teman Pro 2, karena untuk kalian semua yang tinggal di beberapa wilayah yang bisa dibilang ada semacam sepetak tanah atau bahkan justru lebih gitu ya, ini juga bakalan jadi hal yang harus dihindari, karena angin yang cukup kencang seperti yang udah disampaikan sama BMKG Sulawesi Utara, sampai dengan beberapa hari ke depan kita harus mewaspadai yang namanya angin kencang. Dan membakar sampah dan apapun itu di depan rumah kayaknya juga bakal jadi salah satu hal yang diantisipasi dan juga diminimalisir aja gitu ya teman Pro 2, menghindari hal-hal yang tidak kita semua inginkan. Dan yang paling pasti selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum kita melakukan perjalanan keluar teman Pro 2, atau bahkan ketika kita berada di luar rumah. Dan ketika kita tiba di rumah jangan sampai lupa untuk selalu doa, dan of course kita juga harus saling mendoakan teman Pro 2, saling mengingatkan juga. Dan yang paling pasti selalu bersemangat di setiap harinya, karena kita juga masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang juga. Karena untuk kamu yang ada di kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Karena pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dan bandwidth sebesar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Dan ada juga hadiah-hadiah menarik lainnya yang diundi di setiap bulannya. Nah, ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet. Bikin kamu tenang, senang, dan menang. Makanya informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungin bisnethome.com.

kayaknya jadi motivasi ya buat kita semua ngelakuin segala sesuatu di sepanjang hari ini dengan penuh rasa optimis. Kenapa? Karena dari setiap bagian liriknya tuh kayak ngasih energi positif juga gitu ke kita. Kayak apapun yang bakal kita lakukan, ya kita tuh manusia gitu ya teman berdua, pada dasarnya juga gak ada yang sempurna. Tapi ketika kita ngelakuin segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan totalitas, nah ini juga bakalan jadi salah satu hal yang akan membuahkan hasil aja ya teman berdua. Makanya yang paling pasti tetap optimis aja di pagi hari ini, kamu bisa mengawali pagi hari dengan mood yang baik-baik aja sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman berdua, atau bahkan kamu yang udah request lagu, jangan sampai beranjak. Apalagi kamu yang lagi nontonin dari live TikTok ya. Di sini juga aku mau ngucapin terima kasih buat beberapa teman berdua yang pantengin sepada pagi hari ini dari live TikTok dan udah move on ke WhatsApp. Katanya di pagi hari ini mau request lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sambil mau kasih ucapan selamat pagi dan juga menyapa kasih salam juga buat adik Elim Rondonowu dan Kak Marcella dan Bung Riyandi yang katanya sementara ada di mobil. Oke deh, yang paling pasti tetap semangat aja. Semoga lagu yang adem dari Nadif ini bisa menyemangati kamu di pagi hari ini dan melakukan segala sesuatu dengan fokus, dengan detail, dan tanpa harus terburu-buru. Dan bisa dibilang ini juga bakal menjadi poin penting, hal kecil tapi kayak punya dampak yang gede banget gitu ya teman berdua, ketika kita ngelakuin segala sesuatu secara detail, semuanya benar-benar diperhatikan, bahkan keperintilan-perintilan kecilnya tuh kita nggak abaikan gitu ya. Ini tuh sejujurnya bakal jadi hal yang memotivasi kita semua untuk ngejalanin sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga, karena habis ini bakal jadi sesi terakhir teman berdua. Makanya yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga di 0851-988-9797, atau boleh langsung ke DM kita, atau bahkan justru kamu yang lagi pantau live TikTok. Oke deh, terima kasih buat Giselle yang udah gabung. Raisa masih bisa kak? Masih. Tinggal dipilih aja lagunya Raisa yang mana, ditulis di kolom komentar. Abis kita singlong bareng sama dua hit single yang udah di request sama teman berdua, kita bakalan bacain sesi terakhir, sesi berikutnya. Makanya gabung sekarang juga di Spa. Ada selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Alright, kita lagi singalong bareng sama single dari Avril Lavigne. Ya lagi semangatin teman Pro 2 di menit ke-9 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Special request dari Carina yang dari tadi udah stay tune dan akhirnya memilih lagu yang satu ini ya. Untuk jadi mood booster di pagi hari ini. Semoga apapun yang bakal kamu lakukan ya, semoga semuanya lancar jaya aja. Begitu juga dengan semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan di sepanjang segmen request di pagi hari ini. Thank you so much. Dari jam 7 tadi sampai jam 9, bahkan lewat 10 menit. Gila, gak kerasa banget ya. 2 jam lebih, tapi yang paling pasti makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin dari 97,7 MHz, yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital, yang lagi streaming pakai live TikTok, atau bahkan justru kamu yang ngelakuin semuanya. Gila, gokil. Yang paling pasti tetap semangat aja. Semoga semuanya juga makin semangat ketika udah diputerin lagu-lagu yang di request di sepanjang pagi hari ini. So without any further ado, langsung aja kita bakal ngebungkusin semua requestan di sesi terakhir untuk Produce Headlist di pagi hari ini. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen request lagu, masih boleh, tapi nanti di waktunya santai siang, nanti barengin sama Vika ya di jam 10. Abis ini kita break dulu dan mengucapin sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Terlebih khusus yang udah request lagunya Raisa, ada Giselle yang pengen dengerin lagu Raisa yang Bila. Ini juga jadi salah satu lagu pilihan dari kategori pop untuk kategori wanita gitu ya di Bintang Radio RRI Manado 2026 yang kemarin udah dibawain sama beberapa peserta dan juga finalis juga di tanggal 4 di putaran pertama, dan mereka juga bakalan ada kembali di putaran kedua which is di tanggal 18 untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi jangan sampai lupa, kamu juga boleh jadi saksi untuk kita semua, kira-kira siapa yang bakal menjadi bintang radio RRI Manado 2026 yang bakal menjadi utusan RRI Manado untuk maju ke tingkat Korwil 5 Manado, Gorontalo dan juga Tahuna, bahkan menjadi perwakilan Korwil 5 di tingkat nasional. Jadi kita bakalan simak sama-sama teman berdua, dan of course lanjut lagi requestan berikutnya. Kita mengucapkan terima kasih buat Naldi yang gabung di menit-menit terakhir, katanya pengen dengerin lagunya Raim Lawade aja yang Ekspektasi. Oke deh, semoga ekspektasi kamu di sepanjang hari ini juga bisa sesuai dengan kenyataannya ya. Ya walaupun ada hal-hal yang harus kita perjuangkan dan juga korbankan, yang paling pasti juga bisa bikin kamu termotivasi dengan lagu-lagu yang udah di request di sepanjang pagi hari ini. So without any further ado, ini dia dua hit single yang bakal menutup waktunya Spada dan juga request lagu di pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. Dan stay tune, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM Manado, teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 24 hours Kids Music Station.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang di jam 9 dan gue pengen update nih teman Pro 2 tentang ada 4 film yang akan masuk ke Busan International Film Festival 2026. For your info, ini cara masuk Busan International Film Festival atau BIFF itu nggak sembarang teman Pro 2. Jadi di dalamnya tuh ada apa ya? Ada kuratornya, terus juga sebelum masuk kreator tuh ada persyaratan-persyaratan yang benar-benar harus diikutin gitu. Jadi gak sembarang misalkan gue bikin film terus langsung dimasukin BIFF, ya gak bisa tuh Pak Pro 2. Dan di tahun ini pun BIFF akan menghadirkan 315 film dari berbagai negara. Isinya ada 246 film berasal dari 59 negara dan 95 film diantaranya akan menjalani pemutaran perdana di festival tersebut gitu. Dan 4 film itu apa aja tuh Pak Pro 2? Yang pertama, ini bakal ada 4 musim pertiwi. Ini karya dari Camila Andini, dimasuknya kategorinya A Window on Asian Cinema. Selanjutnya ini ada Alpha LP Alpha. Ini dibikin atau karyanya Diwang Karaseta, dimasuknya kategori di Wide Angle Asian Short Film Festival. Wow. Dan selanjutnya teman Pro 2, ada film Laut Bercerita atau bahasa Inggrisnya The Sea Speaks His Name. Ini karya dari Yosep Angginoen dan masuk ke kategori Main Competition BIFF 2026 teman Pro 2. Wih, ada Reza Rahardian juga lagi. Keren banget nih. Dan yang keempat teman Pro 2, ada film Ibuku. Ini karya dari Edi Cahyono, masuk dalam kategori Main Competition di BIFF 2026 Toma Pro 2. Ih, keren banget ya. Dan pastinya prestasi ini menambah catatan lagi sejarah industri film di tanah air Toma Pro 2. Ih, kita sekarang harus doain ya, semoga bisa menang lah gitu ya. Atau empat-empatnya gitu ya, bisa menang, gokil juga. Ya semoga kita doain aja sih. Kalau ini pakai ketik rek atau voting pasti jujur Indonesian netizen sih pasti akan bantu ya. Cuman kayaknya ini sih dinilainya benar-benar dari based on judge atau juri gitu. Tapi gue gak tahu juga, nanti gue bakal ulik lagi tuh Pro 2. Tapi menurut lu gimana? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Anyway, gue pengen nanya deh, lo masih tahu gak sih? Mungkin anak-anak sekarang pada tahu gak sih golongan darahnya apa gitu ya? Kalau gue golongan darahnya O teman Pro 2. Terus habis itu gue golongan darah tuh kalau gak salah ada A, ada AB, sama B ya kalau gak salah teman Pro 2. Dan ini ada salah satu fun fact di mana gue juga ngerasa kan, kadang kalau misalkan gue lagi di nongkrong gitu atau lagi di mana, kadang gue suka digigitin nyamuk tapi teman-teman gue enggak gitu. Dan ini gue baca salah satu ilmiah atau penelitian dari guru besar IPB University, yaitu Profesor Upik Kesumawati itu teman Bro 2. Di mana katanya orang yang bergolongan darah O itu ternyata lebih sering digigit nyamuk, karena nyamuk tuh lebih suka sama orang yang golongan darahnya O teman Bro 2. Ternyata menurut Profesor Upik, dia bilang kalau misalnya orang yang bergolongan darah O itu menghasilkan senyawa volatil kayak asam laktat dan CO2 yang lebih tinggi. Nah, makanya senyawa ini yang dibaca sama radar nyamuk sebagai quote on quote makanan enak gitu. Dan pun riset internasional dari The Journal of Medical Entomology ini membuktikan juga kalau nyamuk hinggap di kulit pemilik darah O itu 2 kali lebih sering dibandingkan darah A. Tapi yang golongan darah A, B sama AB jangan seneng dulu. Ya, meskipun kalau kamu pakai baju gelap atau lagi basah kuyup, nyamuk juga bakal tetap mampir. Gitu teman Pro 2. Apakah kamu golongan darah O atau golongan darah yang lain? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 dan lo sering digigit nyamuk atau enggak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semua teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Anyway, lo suka gak sih kalau lagi mikir gitu ya, ngomong sama diri sendiri? Karena menurut gue ngomong sama diri sendiri tuh wajar kok, self-reflection gitu kan, lo jadinya diskusi dalam otak lo gitu ya. Dan gue tuh sering kayak gitu teman Pro 2, kalau misalkan gue lagi pengen beli apa, lagi mikir, kayak gue kalau beli ini berarti gue makannya kurang enak nih, gue gak usah beli, misalnya kayak gitu, apa segala macam. Gue tuh kadang suka gitu, gitu. Ya ini ngomong sama teman Pro 2 aja, gue lagi ngomong sendiri, enggak sih. Gue lagi ngomong sama kamu sih, teman Pro 2. Tapi ternyata, orang yang suka ngomong sendiri, itu ternyata punya IQ yang tinggi loh. Wah, jangan-jangan gue punya IQ yang tinggi nih. Tapi ini ternyata penelitiannya itu, diterbitin dalam jurnal ilmiah namanya Akta Psychologica berjudul The Impact of Verbal Instruction on Goal-Directed Behavior. Ya, menemukan bahwa mengucapkan instruksi kepada diri sendiri dengan suara lantang, dengan lantang, dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan performa dalam menyelesaikan tugas. Oh, gue tahu nih maksudnya. Kayak gue tuh suka nonton Kobe Bryant gitu kan, suka nonton pemain-pemain basket, kadang yang I can do it, misalnya kayak gitu. Atau enggak kayak, make this shot, gitu-gitu kan. Dia suka ngomong ke diri sendiri gitu. Oh iya, dengan lantang berarti ya. Dan dalam penelitian itu juga, ada partisipan diminta membaca instruksi secara diam-diam maupun dengan suara lantang. Dan hasilnya mereka yang mengucapkan instruksi secara verbal menunjukkan performa yang lebih baik dalam menjalani tugas gitu. Jadi, kalau kamu suka ngomong sendiri, saat lagi mikir, mengingat sesuatu atau lagi ngapain ya, ngasih instruksi juga gitu kayak LeBron James sama Kobe Bryant, nah itu tandanya berarti kamu punya IQ yang tinggi ya, bukan kamu aneh dong berdua. Siapa nih yang suka begini, coba kasih tahu teman lo yang suka ngomong sendiri atau ngasih instruksi sendiri, kasih tahu gue di 0811 801 05.

0: gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sahabat Davi Pradan, menin kamu pastinya. Dan, aduh, gak berasa tiba-tiba udah mau jam 10 aja, teman Pro 2, gue udah nemenin dari jam 5 pagi tadi, wow. Ya kalau gitu, teman Pro 2, gue harus cabut dulu dan pasti habis ini digantikan sama penyiar favorit kamu yang lainnya buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, jadi buat tadi ini ada beberapa yang udah request sama gue, belum bisa gue puterin, nanti nih kamu bisa langsung request di jam 10 tepat ya. Langsung di 0811-800-105 di Pro 2 Hitless. Kalau gitu gue Davi Prada cabut dulu. Mungkin besok akan ketemu lagi sama gue. Pokoknya stay tune aja ya. Sekali lagi gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Jujur cuman pengen menghibur lo aja di pagi hari ini. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Ancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari kancah musik internasional di mana kontingen Indonesia secara gemilang berhasil keluar sebagai juara umum dalam ajang Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Tampil memukau lewat kombinasi teknik bermusik yang presisi serta kedalaman ekspresi seni yang tinggi, para wakil Indonesia sukses menyisihkan kompetitor kuat dari berbagai negara Asia. Keberhasilan menyabet predikat tertinggi ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas bakat musik dan seni pertunjukan Indonesia memiliki daya saing yang sangat unggul di level regional. Beralih ke perkembangan industri hiburan dalam negeri di mana pihak promotor penyelenggara konser Kahitna secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka usai menerima gelombang kritik tajam dari para penonton terkait kendala operasional dan kenyamanan di lokasi acara. Pihak penyelenggara mengakui adanya sejumlah kekurangan teknis selama berlangsungnya pertunjukan dan berkomitmen untuk menjadikan evaluasi ini sebagai pelajaran berharga. Promotor juga berjanji bakal menyusun mekanisme penanganan keluhan demi menjaga kepercayaan serta kepuasan para penikmat musik di ajang-ajang mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari panggung sepak bola tanah air di mana tim nasional Indonesia U20 kini hanya memiliki waktu efektif selama 6 bulan untuk mematangkan skuad demi memburu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Dalam tenggat waktu yang kian krusial ini, tim pelatih berencana memacu program pemusatan latihan intensif serta menggelar sejumlah laga uji coba internasional untuk mengasah mentalitas dan taktik bertanding para pemain muda. PSSI menegaskan komitmen penuh untuk memberikan dukungan fasilitas terbaik agar skuad Garuda Muda mampu mencatatkan sejarah baru di kancah sepak bola dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Ketemu-ketemu udah di bulan September aja nih teman Pro 2. Ditemenin yuk, lanjut barengan sama Ivan Ecorpedian. Kalau tadi lo udah ditemenin barengan sama Dave, sekarang waktunya gue nemenin lo dari jam 10 sampai jam 3. 5 jam bakalan seru-seruan bareng. 2 jam pertama gue kasih waktu buat teman Pro 2 yang bakalan milih lagu-lagu apa yang diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 teman Pro 2. Kita buka putaran pertamanya sama lagu dari For Revenge, Penyangkalan. Sing along bareng yuk, sambil Ivan tungguin. Yang mau kita request lagu, sikat. Langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Blue Jeans, gangga, baru banget. Ivan puterin buat kamu, teman berdua. Masih pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu ya. Mungkin bikin kamu gak cemas gitu ya sama berita akhir-akhir ini. Bikin kamu lebih enjoy menikmati hari Selasanya. Boleh kasih ke Ivan yuk. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Tapi jangan lupa buat kasih tahu dulu, Fon, nama gue ini, lokasi gue di sini, pengen deh dengerin lagu ini gitu ya. Boleh kasih tau ke aku. Sekali lagi WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Mau saya halo dulu sama Robi di BSD yang mau request lagunya Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus Safia di Bekasi yang kali ini pengen dengerin lagunya Paul Partohat, PS I Love You, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran, kabarnya gimana Kak Ivon? Alhamdulillah baik. Terus Bahrum nih pengen dengerin lagunya Ardito Pramono, Waking Up Together With You. Oke, nanti Ivon bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja. Kurang lebih bakalan mengudara di Produ FM Jakarta 8 menitan lagi. Sekarang singalong dulu sama Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu yang sudah siap ada di playlist. Yuk, singalong bareng.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, habis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong, berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya modus, ada maunya.

yang baru banget kamu dengerin lagu dari Alvin, Jo Iman Tak Sama. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Bro 2. Yang baru banget jam-jam segini keluar rumah, mau beraktivitas di outdoor, jangan lupa pakai masker. Bukan hanya sekedar masker, tapi yang disarankan adalah masker KN95 teman Bro 2 ya. Untungnya kemarin gue beli masker online, harganya masih aman sih. Karena beberapa netizen di threads tuh bilang, wah gokil kok harga masker jadi tinggi ya. Terus ada beberapa yang kehabisan beli langsung di minimarket atau supermarket. Semoga masker yang memang dianjurkan kamu sudah ada. Jadi keluar rumah aman teman Bro 2 ya. Masih bakalan ditemenin sama lagu-lagu enak pilihan dari teman Bro 2 juga. Salah satunya lagu yang direquest sama Ruth di Tangerang, yang pengen dengerin lagunya The Middle by Zed, Memories and Grey. Oke. Dan Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin ya. Terus ada juga dari mana nih? Tadi udah gue siapin nih. Oh, enggak nyebutin namanya, malah ini, malah kasih pantun teman Bro 2 ya. Mau request lagu mellow nih, 100 hidup lagi. Oke. Nanti bakalan info muternya udah siap ada di playlist. Dan requestan satu lagi dari Yayan di Serpong, yang pengen dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau, buat teman-teman selamat bekerja katanya. Oke. Nanti pun bakalan muterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 3 menitan lagi.

lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah ada di Pro 2 FM Jakarta. Jadi penutup di putaran pertama Pro 2 Hitlist barengan sama Ivon. Masih ada 1 jam lagi buat kamu yang pengen kita request pokoknya sama Pro 2 ya. Mau lanjut, saya halo sama Amel di Bekasi yang mau request lagunya Nekila, Main-Main Gue. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga Dewi yang bilang mau lagu Dewa apa aja buat nemenin PJJ biar semangat belajar ya. Semangat ya buat yang lagi PJJ, buat orang tuanya yang menemani juga. PJJ sambil dengerin radio tuh gimana? Masih aman? Semoga gurunya gak ngomel ya sama Pro 2. Atau mungkin udah selesai PJJ-nya, jadi masing-masing lagi bikin tugas sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta, cakep. Semoga mood kamu tambah happy ya, ditemenin barengan sama Ivon dan juga lagu-lagu enak. Lagu ketiga, lagu dari Harry Styles, Watermelon Sugar, yang direquest sama teman Pro 2. Gak nyebutin namanya. Ya udah langsung aja nih, Nekila, Main-Main Gue.

Pradua Hitlist. Jakarta, teman terbaik kamu. Pradua Hitlist masuk di putaran kedua. Udah di jam 11 nih. Langsung aja dibuka yuk sama lagu yang di request sama teman Pradua, Anmesh Kamaleng. Tiba-tiba yang mau ikutan request lagu juga baru banget dengerin Pradua FM Jakarta, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 801 05. Tiba-tiba

Yunda, kamu dan kenangan baru banget Ivan Putri buat kamu. Mendekati jam makan siang, jam-jam segini udah mulai mikir, kira-kira gue makan siang apa ya? Sama siapa? Waduh, teman makan tuh harus tepat ya teman bro dua. Kadang kalau misalkan lo memilih teman makan yang aduh gak asik nih, makanan lo enak jadi gak enak, ya gak sih? Atau lo tim yang bodo amat deh, mau temennya siapa aja, yang penting makanannya enak gitu ya. Boleh yang mau rekomendasi makan siangnya langsung aja WhatsApp sekalian ikutan request di Pro2 FM Jakarta. WhatsApp ini nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu sama Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya BTS. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, udah siap ada di playlist ya. Terus ada juga dari mana ya? Tadi kayak gue udah tandain deh. Tiba-tiba banyak yang chat jadi ribet nih. Ada maunya di Jakarta Utara, Teang Dream ya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Elsa dari Bogor yang pengen dengerin lagunya Ada Apa Dengan Cinta by Melly Goeslaw. Nanti gue cariin dulu, yang pasti kita singalong dulu sama BTS. Life Goes On.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget nyalain radionya dengerin Pro 2 FM Jakarta. Lagi di mana dengerin Pro 2, teman Pro 2? Pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu juga? Boleh. Kasih tau ke aku dulu, WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 ya. Mau lanjut bacain lagu-lagu requestan teman Pro 2 ya, biar lagunya semuanya diputerin sampai jam 12 siang nanti. Tinggal 30 menit lagi. Kurang lebih ya. Mau saya halo dulu sama Putri di Rempoa yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber, Beauty and the Beat. Oke. Sudah siap, ada di playlist featuring barengan sama Nicki Minaj, bakalan di front puterin. Terus ada juga dari gak ada namanya nih, nomornya di 0831-1515 sekian-sekian, mau request lagunya Nadina Miza yang Taruh. Lagunya Nadina Miza judulnya itu gak ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau kamu pengen diputerin judul lain, boleh ya. Terus ada juga dari mana nih? Oh, Alnaira di Bintaro yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini, Kemarilah Tenang. Sudah siap juga, ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada dari No Name juga nih yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, boleh juga. Oke, bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

Boleh juga dari Salma Salsabil, baru banget inform putri buat kamu. Boleh juga makan makanan yang pedas. Even gak jauh-jauh makanannya yang pedas mulu ya. Tapi buat kamu yang mungkin jam-jam segini lagi menunggu makanan kamu nyampe di depan kamu gitu ya. Coba kasih tahu dong, pengen makan apa sih siang hari ini? Boleh kasih tau ke Yvonne, WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 sambil ikutan request lagu ya. Kasih tahu kamu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Ada Vero di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Tulus, Jatuh Cinta. Tapi sayangnya lagu Tulus tuh Jatuh Cinta gak ada. Adanya Jatuh Suka sayang. Nanti Ivan bakalan puterin Jatuh Sukanya, ditungguin aja ya. Terus ada juga dari No Name nomor 0856 0811 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Suzairi, It's You. Sudah siap ada di playlist. Dan lagu ketiganya lagu dari Samuel Cipta Kak, dari No Name juga. Yang mana aja, yang penting lagunya Samuel Cipta. Lagi kangen sama suaranya. Ih. Sekangen itu. Ya udah, ditungguin ya. Sekarang kita singlong dulu, Jatuh Suka Tulus.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Samuel Cipta, senja sudut kota baru banget, Ivan Putri buat kamu teman bro dua. Aduh, gak berasa nih. Udah mau jam 12 siang aja, berarti udahan ya. Barengan sama Ivan di Pro 2 Hitlist ya kali ini. So, buat kamu yang udah ikutan request, thank you so much. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok boleh ikutan lagi di Pro 2 Hitlistnya setiap hari. Dari jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2 ya. Ivan masih bakalan lanjut nemenin kamu sampai jam 3. Nanti di jam 12 Ivan mau kasih rekomendasi makanan yang sehat ya. Jadi kalau misalnya kamu di 2026-nya lagi sehat banget nih, lagi menerapkan gaya hidup sehat, boleh. Nanti Ivan bakalan spill ngobrol sama siapa di UMKM Connect kali ini. So yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 801 05.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Selamat beristirahat ya, teman Pro 2. Recharge lagi energi lo. Diisi dulu perutnya biar semangat, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin dari tadi udah nahan ngantuk, aduh kok berat banget mata gitu ya, coba istirahatnya dipakai buat tiduran sebentar gitu ya, biar nanti jam 1 ketika lo udah mulai beraktivitas lagi, entah itu lagi sekolah di rumah, terus lagi bekerja, biar happy lagi, semangat. Sambil ditemani barengan sama Yvonne di UMKM Connect, kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama owner dari True Bites. Wah, kira-kira usaha apa nih? Cluenya adalah makanan. Jadi nanti kalau misalnya lo mau tanya-tanya boleh ya, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, ditemenin barengan sama Ivan. Kali ini kita sudah di UMKM Connect. Barengan sama Ivan, kamu bisa tanya-tanya langsung sama ownernya ya, sama narasumber hari ini yang bakalan Ivan tanya-tanya, teman Pro 2. Jadi langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Dan UMKM Connect kali ini Ivan bakalan ajak ngobrol, kenalin ke kamu, ini dia co-founder dari True Bites, ada Kak Magdalena dan juga Kak Henry. Hello.
1: Halo.
0: Selamat siang, Kak.
2: Siang.
0: Ini BTW siang-siang lagi orang-orang asik makan siang, kamu menyempatkan untuk ngobrol sama kita, thanks banget loh.
2: Ya, lagi jam sibuk kebetulan ini, sibuk order kan.
0: Sibuk order, bener. Ya, makan siang sibuk order jam segini ya, Kak. Udah makan belum BTW kalian berdua, Kak?
2: Belum, habis ini
0: ya makan True Bites langsung. Jadi gimana awal ceritanya? Kalian buka True Bites ini tuh gimana ceritanya?
2: Well, siapa nih? Oke.
3: Okay.
2: Oke, okay, jadi mungkin Magda mute dulu deh karena ada banyak noise ya. Jadi saya sama Magda kebetulan adalah office mates ya. Jadi teman kerja gitu ya. Okay. Jadi kita dibesarkan di korporasi yang cukup baik, terkenal di Indonesia. Saya sebut aja sebagai mungkin mention PT Astra Internasional ya gitu ya. Saya 25 tahun di Astra, Magda mungkin 15 tahun ada ya. 10 tahun di Astra gitu ya. Nah, kemudian Magda leave the company karena mau lanjut S2 di Australia, balik. Kemudian dia tidak join di korporasi kembali. Nah, kebetulan saya juga memang ada rencana untuk resign gitu ya. Karena family matters gitu ya. Orang tua saya sakit, jadi saya perlu ada keleluasaan dalam jam kerja gitu ya. Sehingga saya kontak Magda sebenarnya karena kita punya persamaan di dalam hal hidup gitu ya, bahwa kita memperhatikan the way of living, kita jalankan healthy living, healthy lifestyle gitu ya. Magda yang suka masak sebenarnya, kalau saya lebih actively nge-gym gitu ya, kemudian renang gitu ya, kemudian saya juga sebagai fotografer gitu ya, traveling gitu ya. Jadi kita memang dunianya agak-agak mirip. Kemudian saya ajak Magda, gimana kalau kita bikin bisnis? Karena selama 25 tahun saya di Astra, kita itu dipercaya untuk buat dua perusahaan baru gitu ya. Jadi saya bilang, kita bisa bikin perusahaan, kenapa kita nggak bikin perusahaan untuk diri kita sendiri ya?
0: Oke, okay. Gitu ya. Jadi punya basicnya itu ya, Kak ya?
2: Betul. Uh-huh. Jadi kita memang sudah terpapar sama yang namanya finance. Kita terpapar sama yang marketing, sales, kemudian HR. Gitu ya, sehingga rasanya basic itu sudah cukup baik ya. Artinya kita sudah punya basic knowledge-nya. Nah, cuma karena kita ngurusin dunia otomotif, nah kita sebenarnya kita pengen bergerak ke bidang usaha lain, which is yang memang sesuai dengan kehidupan kita, gitu ya. Sehingga kalaupun kita kerja itu nggak beban ya, karena itu sebenarnya kan dunia kita juga, gitu ya. Okay. Which is adalah healthy living, gitu ya. Sehingga lahirlah True Bites dengan high protein meal prep, gitu ya. Kita sekarang fokus kepada high protein burritos.
0: Oke. Okay. Jadi waktu itu True Bites-nya waktu ngajak Kak Magdalena setelah resign langsung atau kayak jeda dulu nih, Kak, baru kayak kayak gue ngajak Magdalena aja nih buat bikin usaha ini gitu?
2: Sebenarnya in parallel sih, Kak Ivon ya. Jadi saya resign itu per 30 September 2025.
0: Baru banget berarti ya, Kak ya?
2: Baru banget. Nah, kemudian sebenarnya saya got back in touch dengan Magda tuh Agustus. Ya, kita ngobrol. Jadi paralel sih sebenarnya berjalan. Kemudian setelah saya resign Oktober, kita mulai testing menu segala macam. November kita bikin PT. Ya, jadi kita seserius itu ya, kita bikin PT bersama gitu ya. Kita berdua pemegang saham gitu ya. Cuma Desember saya ada kedukaan gitu ya, kita stop sementara. Baru kita mulai lagi jualan tuh Januari. Jadi praktiknya kita baru 9 bulan
0: gitu. Waduh, ya, ini rasanya masih nano-nano banget berarti ya kak ya?
2: Masih sangat excited.
0: Yang ya. Mungkin awalnya kalau di dunia apa ya, corporate kan kita setiap hari tuh atau setiap bulan, bukan setiap hari deng, setiap bulan gajiannya di zona aman ya kak ya, dapat pendapatan yang segitu. Tapi ketika terjun ke dunia usaha pasti berbeda nih ya.
2: Sangat.
0: Sekarang aku mau tanya ke Kak Magdalena nih. Kamu ketika diajak sama Kak Henry mengiyakan tuh gimana ceritanya?
1: Sebenarnya sangat simpel aja sih, karena memang setelah lulus S2, memang aku decide untuk nggak balik kantoran lagi. Memang ke bisnis.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika di call sama Henry, ayo kita bikin bisnis yuk. Oke, mau bikin bisnis apa? Kayaknya health itu oke deh, karena kan kita berdua health conscious kan.
0: Okay.
1: Dan memang aku sebenarnya untuk masakan health itu udah lama, kayak udah 10 tahun yang lebih lah, 10 tahun terakhir. Dan memang aku sering nge-post di Instagram aku, makanya si Henry dia percaya, oh karena emang aku dari dulu suka nge-post health itu. Yaudah, kita bikin-bikin aja.
0: Yang akhirnya mengiyakan juga mungkin karena udah tahu personality dari Kak Henry itu seperti apa gitu ya kak ya.
2: Sudah satu frekuensi, ya sudah satu frekuensi.
0: Kadang kalau misalkan bisnis sama teman kan ada rasa ketakutan ya kak ya, karena ujungnya katanya nggak pengen nih jadi ribut gitu, jadi mengalahkan pertemanannya gitu. Tapi kalian berdua akhirnya membuktikan selama 9 bulan ini gitu kan. Jadi benar-benar baru start itu di bulan Januari ya kak ya?
1: Jualannya di Januari.
0: Terus dari kalian berdua maksudnya kan hobi ya. Kalau Kak Magdalena memang hobi untuk bikin makanan-makanan kayak healthy food tadi dibilang. Nah ini Arandinya lama nggak? Lumayan lama nggak?
1: 3 bulan lah ya. 2-3 bulan.
0: Dua tiga bulan.
1: Ya, karena emang menunya gak banyak, menunya cuma 5 varian aja.
0: Itu setiap hari gak sih ya? Setiap hari ketemuan yuk, udah yuk kita Randi yuk. Gimana ceritanya nih di balik layarnya?
1: Kalau waktu awal-awal sih, kita kan masih R&D, itu kan terbatas karena semua prakteknya masih di rumah aku kan. Nah, jadi kayak gak setiap hari, yang paling seminggu 3 kali gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita per bulan, sekarang kita ada pindah kitchen kak. Nah jadi emang udah punya tim, jadi kita sekarang setiap hari maksudnya.
0: Selama 9 bulan timnya udah berapa sih kak?
2: Kita baru banget, jadi kita 8 bulan praktiknya kita cuma berdua sih. Kita berdua, jadi masak iya gitu kan, kemudian bazar iya, kemudian konten iya gitu ya. Jadi berdua, kita baru rekrut orang tuh beberapa hari belakang, 2 minggu belakang.
0: Baru banget ya, kak.
2: Dan kita juga baru pindah kitchen kebetulan. Jadi karena animonya cukup baik gitu ya, kita putuskan tuh scale up gitu ya, dengan kita pindah kitchen dari kitchen rumahan ke kitchen komersial gitu ya, dengan harapan bahwa kita juga apa namanya bisa dapat sertifikasi BPOM dan halal gitu ya. Kemudian kita bisa memperluas jangkauan kita juga sih secara bisnis.
0: Okay. Ups and down-nya selama 8 bulan ini gimana sih ceritanya? Kalian terjun ke bisnis yang tadinya mungkin bisnis juga, tapi kan otomotif yang diurusin.
2: Yes.
0: Kalau ini kan F&B ya, beda gak sih?
1: Beda banget.
2: Gimana
0: cerita ups and down-nya? Boleh cerita dong?
1: Sebenarnya karena kita berdua kan nggak ada yang punya pengalaman F&B, jadi semuanya tuh benar-benar learning by doing gitu. Kayak misalnya pada saat kita pertama kali ikut bazar, ya pertama kali kan nih harus seperti apa persiapan, yang ketemu customer pun pertama kali di bazar, karena kan sebelumnya kita jualan online di Shopee. Nah jadi pas ketemu customer berinteraksi langsung dapat diskon, kita belajar hal yang baru lagi seperti itu. Terus pernah ada stoknya habis, gimana nih gitu kan. Jadi kayak kita harus cari cara lagi, belajar hal baru lagi, gitu.
0: Oke.
1: Mungkin sih, karena kan emang retail ya, makanan, gitu.
2: Okay. Dan memang mental juga harus dipersiapkan sih, Mbak Yvonne. Jadi seperti yang Mbak Yvonne bilang ya, bahwa kalau kita sebagai pekerja corporate, tanggal 25 tuh udah pasti dapat pemasukan.
0: Yes. Ya. Nah, jadi bisa self-reward tuh ya, kayak tanggal 25
2: benar,
0: ya.
2: Benar. Nah, sekarang mentalnya tuh memang harus dipersiapkan, karena ibaratnya adalah kita besok dapat revenue berapa ya, gitu ya. Nah itu yang harus siap sih, gitu. Kadang-kadang ya kita diuji secara mental sih, itu karena Kita pun sebenarnya baru yakin akan bisnis itu mungkin setelah 5 bulan ya, Dek ya. Gitu ya. Setelah kita ketemu dengan orang. Jadi awalnya kita memang fokusnya adalah kan online, jualan online. Nah, kemudian kita yuk ikut bazar gitu. Itu bulan Mei pertama kali kita ikut bazar gitu ya. Kemudian setelah kita melihat berinteraksi langsung dengan customer, melihat customer suka akan produk kita, kita jadi pede. Gitu ya. Kita jadi pede gitu ya. Oh, produk kita diapresiasi kebetulan gitu ya. Selama ini kan kita hanya dapat review dari online platform gitu ya. Tapi nggak melihat orang tuh makan langsung di hadapan kita, kemudian mereka balik lagi dan membeli lagi gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita confident. Gitu
0: ya. Oke, jadi respon sebenarnya daripada customer ya, Kak ya.
2: Benar,
0: betul. Mental betul, tuh ternyata beneran ya, Kak ya. Berarti setuju ya kalau misalkan pengusaha atau pebisnis itu harus punya mental baja. Kalau mentalnya tempe nggak boleh tuh.
2: Sangat-sangat. Nah. Kita di Magda bilang kita nggak ada pengalaman di bazar. Sekalinya ikut bazar hari pertama, everything that could go wrong went wrong gitu ya. Sampai kabel kebakar segala macam kita menghadapi itu gitu ya. Jadi ujian itu memang ada gitu ya. Tapi ya kita tetap aja harus strong.
0: Tapi penasaran banget kira-kira produknya ada apa aja sih? Apa yang beda sama makanan-makanan sehat lainnya? Nanti kita bakalan ngobrol, ngebahas produknya, tapi kita break dulu sebentar ya, Kak ya. Buat teman-teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Kak Henry dan Kak Magdalena dari True Bites. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sekalian bacain WhatsApp yang masuk di Pro 2 FM Jakarta nih Kak. Ada Dimas di Bekasi yang dari tadi stay tune. Lagi makan nih, selamat makan. Makanan sehat biasanya identik dengan rasa yang kurang enak atau harganya cukup mahal. Penasaran deh kalau yang dijual kayak gini tuh bakalan semahal apa sih? Oke, bener nih. Banyak yang bilang katanya makanan sehat itu mahal, Kak. Jadi Kak Henry produknya apa aja nih sama Kak Magdalena bikinnya?
1: Ya, jadi kita sebenarnya winning product kita berfokus kepada yang namanya high protein burrito. Ya, high protein burrito. Nah, kebetulan kita juga pada saat membuat bisnis model ini, kita juga membandingkan gitu ya, produk-produk catering diet yang sejenis gitu ya. Tentunya kita ketika kita mau masuk ke dalam bisnis, kita tidak serta-merta ingin meniru ya. Karena balik lagi, kalau kita meniru, akhirnya nanti kita akan bersaing secara harga gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita bisa mengkomplementer ada di mana nih posisi produk kita. Nah, saya kebetulan adalah konsumen catering diet juga, kebetulan ya, gitu ya. Sehingga saya tahu kira-kira pains and gains-nya ada di mana. Salah satu memang harga, gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan kita akhirnya mengakali terkait dengan pricing segala macam, ya kita coba memposisikan satu, posisi produk kita ada di mana, kedua tentunya harga. Karena tentunya kita ingin mempinpoint beberapa segmen yang kita ingin tuju ya. Kalau dibilang harga kita mahal atau tidak, relatif ya gitu ya. Karena balik lagi, ini kita sudah kasih produk kita ke beberapa orang dan enggak cuma kenalan kita tapi adalah customer. Komentar mereka adalah gila ya, isinya ayam daging semua, daging semua isinya gitu. Kalian nggak salah kasih harga, itu aja berarti indikasi bahwa harga kita secara relatif termasuk affordable gitu ya. Atau nilai jualnya memang sesuai gitu ya. Nah, sampai orang nanya
0: ya,
1: betul gitu. Jadi kalau kita menilai harga adalah ya antara harga dan barang tentunya pasti ada ya. Tapi kita bisa melihat bahwa harga kita diterima oleh masyarakat. Jarang sekali nggak ada makan yang menanyakan diskon ke kita saat ini.
0: Harganya gitu ya, udah jadi, harga sedekah gitu ya kalau kata orang-orang.
1: Iya, dan bayangkan aja Mbak Yvonne ya, bahwa beberapa dari bahan baku kita itu kita beli di supermarket tuh. Gitu ya, jadi kita kita benar-benar mengutamakan yang namanya kualitas gitu ya. Mencari daging dengan yang namanya kadar lemak di bawah 10% nggak bisa sembarangan. Gitu ya. Nah, jadi kita memang fokus kepada kualitas.
0: Oke. Jadi menu yang dikeluarin ada apa aja nih, Kak? Ada berapa menu sekarang jualnya?
2: Ya, menu kita ada 5 varian. Kita ada yang hero product itu garlic cheese chicken burrito. Terus kemudian ada chili cheese beef burrito, onion beef, kemudian ada tuna mac and cheese. Lalu juga ada chicken tikka masala. Dan yang terakhir ini kita mau mencoba yang teman-teman yang vegan. Jadi yang terakhir itu menunya vegan, itu tahu lentil buat vegan. Jadi kita nggak pakai daging, tapi kita pakai lentil.
0: Dalamnya apa aja tuh, Kak?
2: Yang mana, yang vegan itu?
0: Iya.
2: Ya, vegan itu kita main pengganti proteinnya adalah kita pakai lentil. Lentil itu kayak semacam kacang-kacangan yang memang dia tinggi protein sama tinggi serat. Kemudian juga ada tahu, sama ada king oyster mushroom.
0: Oh, jadi okay, untuk itu penggantinya ya.
2: Chewy dari king oysternya, betul. Jadi tetap meskipun vegan, tapi proteinnya itu bisa tercover kebutuhan sehari-hari.
0: Oke. Kak, kalau boleh tahu, yang tadi bestseller berarti garlic cheese chicken-nya ya?
2: Benar, garlic cheese chicken itu yang paling favorit kita sih, orang-orang pesannya itu selalu.
0: Itu yang paling favoritnya. Harganya berapa sih?
2: Harganya itu sebenarnya kita kalau untuk di GrabFood, jadi kita sebenarnya ada dua harga ya, Pak ya. Ada dua harga, kita tuh ada yang frozen, sama ada yang ready to eat.
0: Oh, gitu. Yang frozen-nya ada juga?
2: Benar, jadi sebenarnya awalnya kita jualnya frozen. Karena kita pengen bantu teman-teman yang nggak sempat masak, itu bisa meal prep. Jadi bisa siapin, bisa stok di kulkas, bisa stok di freezer. Nah, itu bisa sampai 2 bulan. Nah, kalau yang frozen, itu harganya Rp43.000. yang regular, size regular. Mm-hmm. Kalau yang size mini itu setengahnya itu 22.000 harganya.
0: Ih, murah sih.
1: Yeah. Jadi bayangkan by phone ya, 43.000 dengan 42 gram protein. Uh-huh. Gitu ya. Jadi balik lagi antara harga dan nilai value dari produk itu sendiri harus dibandingkan sih, gitu. Uh-huh. Ya. Jadi
0: kalau lihat foto-foto apa, dari media sosialnya sih worth it ya dengan harga segitu ya. Yang
2: jadi,
0: ini,
2: aku mau nambahin dikit terkait harga. Jadi benar emang harga itu kan relatif. Uh-huh. Nah sebenarnya kenapa sih kalau orang-orang banyak sekali, aku juga baca di thread gitu ya, kalau kalau itu mahal. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah terlalu sering disuguhi sama makanan-makanan junk.
0: Ya.
2: Makanan murah yang isinya cuma tepung, isinya gula. Yang mana itu nggak sehat, tapi itu murah. Sehingga ketika masyarakat melihat makanan mahal yang isinya memang beneran daging, isinya memang beneran dari real food, dari tahu, yang bukan tepung, isinya terlihat mahal. Nah, sehingga makanya kita harus melihat mahal atau murah itu isinya apa, komposisinya, jenisnya, seperti itu.
0: Jadi, okay.
2: Karena terbiasa disuguhi dengan makanan-makanan yang jam, kata-kata makanan yang ya isinya nggak ada nutrisinya gitu loh. Nutrisinya apa sih kalau cuma makan tepung doang? Gula nutrisinya apa sih cuma makan gula doang gitu. Kenyang nggak kenyang, tapi itu tidak bernutrisi. Seperti itu. Nah, itu yang seringkali masyarakat kita ini belum teredukasi terkait sebenarnya makanan sehat itu bukan mahal. Memang seharusnya kita makan makanan tersebut, gitu. Itu sih kalau terkait harga tadi ya.
0: Oke. Tapi ini kalau menurut aku harganya murah sih ya dibanding dengan burrito-burrito di luar sana. Worth it,
2: ya,
0: oke.
2: Sebenarnya worth it gitu. Sama antara gitu? Keluarkan uang dan yang gue dapat itu sebanding.
0: Oke, udah gitu menunya juga pilihannya banyak ya. Jadi yang gak suka beef bisa pilih chicken, yang gak suka chicken bisa beef. Atau yang vegan ada tadi tuna, juga ada gitu ya.
2: Yang vegan, ada tuna, ikan juga.
0: Iya, seru banget sih. Kalau dilihat di menunya ada chia pudding juga nih Kak.
2: Ya benar-benar. Nah kalau chia pudding sendiri ini fresh ya, aku gak bisa bikin frozen. Nah jadi untuk chia pudding sendiri sekarang kita masih produksinya untuk keperluan kalau kita bazar pop-up booth. Jadi
0: yang
2: setiap pagi itu kita produksi seperti itu. Tapi harapannya nanti ke depannya kita bisa jual juga secara langsung sih, kayak di online food order ya. Gitu, kayak di GrabFood atau di GoFood, kita rencana mau masuk juga nanti akan harian produksi.
0: Oke. Buat teman-teman yang pengen beli produknya, di mana aja sih Kak?
2: Kita sekarang ada 3 channel. Ada 3 channel. Pertama bisa WhatsApp langsung. Jadi kayak buka aja Instagramnya Drumbyte. Ada link WhatsApp, itu bisa order manual pakai WA. Kirimnya nanti kalau wilayah Jakarta bisa pakai GoSend, bisa pakai Paxel. Nah, kemudian channel yang kedua adalah melalui Shopee, bukan Shopee Food, tapi Shopee Marketplace. Jadi cari aja Drumbyte Indonesia, tapi kalau yang Shopee itu semuanya frozen.
0: Pengirimannya gitu. Instan tuh?
2: Pengirimannya instan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pengirimannya instan, Shopee, frozen. Nah, channel yang ketiga adalah melalui GrabFood. Nah, untuk yang GrabFood ini kita juga baru buka kurang lebih seminggu ini. Tapi itu ready to eat, jadi sudah kita reheat, sudah kita panaskan. Jadi teman-teman bisa langsung makan.
0: Oke, okay. Sama ada beberapa bazar itu berarti pindah-pindah ya kalau bazar ya?
2: Pindah-pindah kalau bazar, benar.
0: Oke. Okay.
2: Yang terdekat ini masih minggu depan ya?
1: Minggu depan kita di Wisma 46B, ini 46.
0: Oh, di sekitar Jakarta Pusat. Samping GI, iya ya gak sih?
2: Iya, iya. Betul.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bazarin di sana tanggal berapa aja, Kak?
1: Betul.
2: Minggu depan tanggal 15 sampai 18.
1: 14 sampai 18.
0: 14 sampai 18. 4 hari bisa di sana ya. Atau mungkin yang sekitaran sana kerjanya bisa pick up dari situ ya Kak, yang terdekat
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa, betul.
0: Okay.
1: Bisa
0: Linktree di Instagramnya dari Trubites ini. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lanjut Kak Henry, Kak Magda, kita break dulu sebentar ya. Buat teman-teman berdua yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Yvonne. Masih di UMKM Connect. Kita lanjut lagi nih teman bro 2, ngobrol barengan sama Kak Henry dan juga Kak Magda. Kak, jadi target kedepannya buat Rubites gimana nih dari para co-foundernya?
1: Besar banget Mbak Yvonne. Nah jadi basically waktu kita bikin bisnis ini juga kita memang harus dream big ya. As I said, ketika kita bikin yang namanya bisnis makan kesehatan, kita juga tahu bahwa di Jakarta sudah banyak. Di Jakarta sudah banyak. Namun kita juga melihat ada potensi daerah-daerah lain di Indonesia ini, kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Bali, bahkan yang fitness industrinya sudah cukup baik, gitu ya. Itu belum ada brand yang cukup baik, gitu ya, untuk menjangkau area-area tersebut.
0: Ya, jadi memang kita ketika kita gitu ya, Kak, ya?
1: Betul. Jadi kita ketika kita desain produk dan bisnis ini, gitu ya, kita sudah melihat ke arah sana, gitu ya. Itu kenapa kita membuat produk juga produknya frozen ya, tadi yang kita bilang ya, frozen supaya apa? Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, gitu ya.
0: Frozen ini paling jauh pengiriman udah kemana, Kak?
1: Kita sudah pernah kirim ke Makassar, ke Pekanbaru, gitu ya, ke Hong Kong kita udah pernah, gitu ya. Nah jadi kita memang udah mengarah ke sana, gitu ya. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan yang namanya Paxel Frozen Food Courier, gitu ya. Jadi secara overnight services kita bisa kirim. Dan kita juga udah banyak sekali customer kita yang berasal dari Jawa Timur, gitu ya. Memang satu adalah karena pengaruh iklan kita di sana, tapi juga word of mouth-nya udah mulai berkembang nih by phone, gitu ya. Ternyata iklan kita hanya Surabaya, tapi kenapa yang beli ada di Blitar, Jombang, Malang, Sidoarjo, gitu ya. Nah, jadi omongan-omongan orang tuh udah mulai menyebar. Dan alhamdulillah sih omongannya baik, gitu ya. Nah, jadi customer itu udah mulai menyebar dan bahkan repeat order.
0: Berarti gitu marketing ya. Jadi, mouth of mouth ini masih ini ya, Kak, ya?
1: Sangat
0: efektif ya?
1: Sangat efektif. Jadi beruntungnya kita selama 9 bulan ini kita ketemu aja orang-orang baik, by phone, gitu ya. Artinya kita nggak ngeluarkan produk, apa ya, biaya marketing untuk afiliasi dan segala macam, tapi orang itu memperkenalkan kita sendiri, gitu ya. Bahkan ada salah satu content creator, gitu ya, kita bayar pun nggak mau, gitu ya, memperkenalkan kita tanpa kita sadari bahwa satu hari itu permintaan melonjak tajam,
0: gitu ya.
1: Gitu ya, sampai stok itu habis seperti Magda bilang, stok itu benar-benar habis gitu. Jadi kita juga nggak antisipasi gitu ya.
0: Itu tanpa endorsement ya, Kak, ya?
1: Tanpa endorsement gitu. Jadi kita ketemu aja orang-orang baik selama perjalanan bisnis kita ini gitu ya. Jadi itu kita beruntungnya di situ ya, karena kita balik lagi, kita percaya akan value produk kita, gitu ya. Kita jaga kualitas produk kita, gitu ya. Integritas dari apa bahan baku kita jaga persis. Kalau kita bilang bahwa produk ini kita nggak baik, kita buang, benar-benar kita buang. Seperti itu.
0: Gitu dalam waktu dekat ada penambahan menu kah yang bakalan rilis?
2: Mau, cuman ya karena kita baru pindah kitchen, kita masih penyesuaian dulu sama tim baru, kitchen yang baru, peralatan baru. Jadi PR-nya sebenarnya masih banyak, tapi harapannya kita mau nambah menu sih. Khususnya memang untuk varian-varian yang lebih ke rasanya rasa-rasa lidah Indonesia.

0: Indonesia gitu.
1: Oke, boleh
0: Gitu.
1: di-spill nggak sih? Kira-kira bakalan keluar
0: Nanti
1: apa
0: deh
1: nih?
0: nyusul.
1: Dalamnya
0: Follow
1: bakalan
0: Instagram
1: ada
0: kita.
1: rendang nggak?
0: Follow, follow Instagram kita ya. Nanti nanti kita update.
1: Siap. Tapi big dream dari kalian berdua buat True Bites ke depannya pengennya seperti apa sih?
2: Banyak
0: Tuh,
2: banget.
0: nambahin ya. Jadi sebenarnya True Bites sendiri kita punya misi, Pak Ikon. Misinya itu adalah helping Indonesia eat better.
1: Wih, keren.
0: Ya, jadi sebenarnya itu misinya kita gitu. Jadi apapun yang nanti kita lakukan, harapannya kita bisa memang apa ya membantu masyarakat kita bisa teredukasi tentang hidup lebih sehat, tentang mereka mulai mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti itu sih misinya kita itu ke sana.
1: Aduh,
0: Caranya gimana? Banyak
1: tamparan
0: cara yang
1: banget
0: nanti
1: nih
0: berbagai
1: buat
0: cara lah.
1: buat orang-orang atau Gen Z di luar sana yang suka makan cimol. Suka makan bakso gitu ya. Aduh, ternyata apa namanya makan
0: Gitu.
1: makanan sehat juga enak ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Betul. Dan affordable sebenarnya gitu. Yang
1: Affordable
0: penting emang
1: juga,
0: mau
1: betul.
0: mulai aja mulai sehat.
1: Harus memulainya tuh bukan cuma niat, tapi harus emang beneran coba dimakan gitu ya. Tak kenal maka
2: Betul,
1: tak sayang.
2: betul,
1: Bener gak sih?
2: betul, betul, betul, betul,
1: Oke,
2: betul.
1: dalam waktu dekat mungkin bakalan ada
0: Benar.
1: buka store juga di sekitaran Jakarta. Baru bazar-bazar
2: Kita
1: aja gitu ya.
2: sebenarnya ya sebenarnya kita konsep kita makanan kita kan sebenarnya on the go ya Kak Ikon ya, jadi memang kita memang secara sengaja tidak menciptakannya namanya offline store
1: Oh, oke. Okay.
2: gitu ya. Jadi kita memang makanan kita satu secara konsep meal prep itu harusnya ada di freezer masing-masing gitu ya. Kedua adalah kalaupun itu kita reheat itu kita take away dan grab and go gitu ya. Karena balik lagi ya, kita memulai bisnis ini dari nol, by phone ya. Kalau kita tahu, kalau kita mau yang namanya bikin kafe, restoran, biaya untuk sewa sewa tempat aja udah mahal sekali, belum
1: Betul.
2: renovasi gitu ya. Jadi balik lagi, kita berdua punya prinsip bahwa kita punya bisnis ini adalah kita nggak boleh yang namanya minjem ke bank, gitu ya. Gitu kita benar-benar kita puterin uang kita secara gradual supaya bisnis kita sustainable. Ya.
1: Wih,
2: Gitu
1: keren.
2: ya. Jadi kita udah dipusingkan sama namanya revenue kita besok berapa ya. Jangan sampai kita dipusingkan sama hutang kita berapa nih.
1: Cicilan-cicilan per
2: Iya,
1: bulannya.
2: betul. Betul gitu. Nah, jadi kita balik lagi selama 9 bulan, kita tuh nggak pernah digaji. Kita nggak pernah digaji. Jadi setiap profit yang kita dapatkan dari bisnis ini kita puterin lagi. Gitu lah.
1: Jadi
2: Puterin lagi.
1: masih diputerin di
2: Betul.
1: tributes-nya ini ya, Kak
2: Puterin.
1: ya.
2: Betul, kemudian nambah karyawan gitu ya, jadi sebisa mungkin ya itu social apa ya objektifnya juga nyampe gitu ya, bahwa kita merekrut orang gitu ya, mengurangi pengangguran ya,
1: Menyerap
2: idealnya
1: tenaga
2: seperti
1: kerja ya, Kak, di mana
2: itu.
1: orang-orang pada susah mencari kerja.
2: Betul.
1: Oke, mungkin buat apa namanya owner-owner di luar sana, para UMKM yang sedang merintis atau bahkan lagi struggle-strugglenya in this economy nih, Kak. Ada ini gak sih kayak penyemangat atau tips dari Kak Henry, Kak Magda selaku corporate yang dulu memang memang apa namanya
2: Iya. Yeah.
1: banyak banyak ini ya Kak ya, banyak asam garamnya. Gimana
0: Kalau dari
1: tipsnya?
0: aku sih, kalau dari aku sebenarnya saat kita memulai usaha, yang penting bikin aja dulu sih, jalan dulu. Jangan terlalu terlalu banyak memplanning, merencanakan sampai perfect. Karena along the way itu ternyata apa yang kita rencanakan perfect, kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi kita akan belajar sesuaikan sesuai proses berjalannya aja.
1: Oke,
0: Yang penting
1: learning by
0: jalanin.
1: doing itu ya Kak ya.
2: Betul,
0: Ya,
2: betul. Sama
0: jalanin,
2: ya.
0: praktek.
2: Sama kedua adalah benar-benar kita harus turun sih sebagai owner by phone gitu ya. Ketemu customer kita siapa gitu ya. Karena balik lagi salah satu yang kita ikuti adalah bazar. Sebenarnya tujuannya bukan untuk jualan murni gitu ya, tapi kenalan dengan customer kita. Gitu ya. Customer kita siapa sih gitu ya. Setelah kita ngobrol biasanya akan muncul opportunity baru sih gitu ya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi terkadang kita waktu kita bikin bisnis model secara on paper, kita nggak nangkep bahwa customer ini adalah potensi customer kita loh sebenarnya. Setelah kita ngobrol, mereka bilang, terima kasih kak, gitu ya. Makanan kakak itu bisa saya bawa ketika saya naik busway. Nah, berarti kan berarti orang yang commuting itu sangat menghargai kita punya konsep. Gitu ya, sehingga iklan kita juga akhirnya tidak mengarah kepada fitness enthusiast gitu ya. Tapi orang yang tidak punya waktu untuk misalkan makan malam, dia harus ada di busway menuju rumah. Sampai rumah dia nggak usah masak lagi. Gitu loh, jadi ketemu aja gitu kan ya. Jadi dengan kita sering ngobrol gitu ya dengan customer gitu ya, minta feedback gitu ya.
0: Ada lagi yang cerita seru nih. Jadi waktu bulan puasa yang lalu, bulan apa tuh, Ramadan ya, bulan Ramadan yang
2: Maret, lalu. Bulan Maret ya.
0: Ya, bulan Maret. Ada satu customer, dia dari Jawa Tengah.
2: Semarang.
0: Ya kan? Dari Semarang, Jawa Tengah. Dia DM Instagram kita, "Kak, thank you banget sudah menciptakan Truth Bites. Aku jadi bisa buka puasa."
1: Terharu banget.
0: Iya, aku jadi bisa buka puasa di jalan gitu. Tapi tetap bernutrisi. Jadi kan kayak, oh, itu sesuatu yang memang bikin kita tuh merasa, ternyata emang apa yang kita bikin ini bermanfaat ya untuk orang lain gitu.
1: Appreciate gitu. Kayak gitu tuh bikin kita jadi terharu dan semangat ya, kayak.
0: Dan semangat
1: jadi semangat gitu. Buat nambah-nambah produk yang lain lagi. Wah, seru banget, tapi sayangnya ternyata udah mau jam 1 aja nih.
2: Enggak terasa.
1: Thank you so much Kak Henry, Kak Magda. Semoga True Bites-nya ini bermanfaat buat kalian berdua, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Yang tadi customer-customer kasih testimoni, ternyata membutuhkan itu loh ada di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga makin banyak orang-orang yang cinta sama True Bites ya Kak ya.
0: Amin.
1: Media sosialnya boleh kan? Dikasih tau media sosialnya.
2: Kita Instagram kita truebites.id.
1: Truebites.id. Nanti di situ ada link tree-nya ya buat yang pengen beli di toko Oren atau WhatsApp gitu ya. Oke, semoga makin banyak yang belinya ya Kak ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih banyak. Bye-bye.
0: Bye. Thank you.
1: Itu dia UMKM Connect kali ini, teman berdua, buat kamu yang pengen cobain beli. Tadi Instagramnya udah di-spill. Jadi langsung aja borong ya. Ivana Cerpedia masih lanjut temenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

Berkisah, baik cinta Laura baru banget Iva Putri buat kamu. Waduh, panas banget di luar sana, jus Markisa enak kali ya. Tapi Ivan masih ngingetin buat kamu yang beraktivitas di luar ya, teman bro dua, pokoknya kalau keluar rumah pakai maskernya. Dan masker yang disaranin adalah masker KN95 minimal ya. Mungkin buat kamu yang bertanya-tanya gitu ya, kapan nih hujan abu dan erupsi bakalan berakhir gitu ya, karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini bisa terbawa angin hingga ratusan kilometer, bahkan sebarannya bisa mencapai wilayah Jabodetabek sampai Bengkulu, teman pro 2. Menurut pakar kebencanaan Daryono, sebaran abu dipengaruhi dua hal, kekuatan letusan dan arah angin gitu ya. Semakin tinggi kolom abunya, semakin besar juga nih pengaruh angin terhadap pergerakannya, teman bro dua. Partikel abu yang memang berukuran sangat kecil ini juga bisa melayang jauh sebelum jatuh ke tanah gitu ya. Tapi kalau memang kamu bertanya-tanya kapan nih berakhirnya, belum bisa dipastikan. Karena menurut banyak ahli hanya dapat membaca pola aktivitas gunungnya dan tanda-tanda perubahannya. Jadi stay safe semuanya, teman bro dua. Pokoknya kamu update terus gitu ya, perkembangannya seperti apa. Buat kamu ya mungkin sekarang yang bisa dilakukan ketika keluar rumah ini ya, menggunakan masker. Terus kalau misalnya ada debu-debu di rumah gitu ya, pastikan membersihkannya sesuai dengan ini informasi-informasinya yang sudah beredar, teman bro dua. Jangan sampai jadinya bikin kamu sakit.

masih ditemenin barengan sama Yvonne dong sampai nanti jam 3 tambah 2 ya. Jam-jam segini gimana buat kamu yang lagi di luar sana baru banget keluar aktivitas? Trafiknya, cuacanya gimana teman bro 2? Yang mau update boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 ya. Yang mau info update kali ini adalah persiapan Timnas Indonesia yang ternyata masih punya waktu 6 bulan buat memburu tiket Piala Dunia U20 ya. Jadi mereka ini lagi mematangkan gitu ya squad demi memburu tiket piala tadi gitu teman bro 2. Dalam tenggat waktu yang krusial, tim pelatih ini berencana memacu program pemusatan latihan intensif dan juga bakalan menggelar sejumlah laga uji coba internasional buat ngasah mentalitas dan taktik bertanding para pemain muda kita. PSSI juga menegaskan komitmennya full buat memberikan dukungan fasilitas terbaik supaya skuad Garuda Muda ini bisa mencatatkan sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Amin. Semoga berhasil ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin barengan sama Infonature Media, teman Pro 2. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu butuh ditemenin sama lagu-lagu enak, masih banyak kok sampai jam 3 nanti Infon bakalan muterin gitu ya. Gimana jagoan kamu di Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta, teman Bro 2. Kemarin audisinya sudah disiarkan melalui Pro 2 FM Jakarta dan juga YouTube channel RRI Jakarta. Jadi kalau misalkan kamu ke-skip tuh 3 hari kemarin, bisa diintip lagi di YouTube channelnya RRI Jakarta. Jadi kira-kira dari teman-teman yang berjuang nih masuk ke tingkat abis audisi penyisihan. Nah, jagoan kamu siapa teman Pro 2? Sudah punya jagoan kah yang bakalan memenangkan juara 1 Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta? Kira-kira siapa? Coba spill ke aku dong.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Jadi kemarin hari Minggu, teman-teman gue balik ke Sulawesi, teman Radio 2 ceritanya ya. Ternyata terjebak nih, semua penerbangan di cancel di Bandara Soekarno-Hatta. Wah, tapi akhirnya kabar baik ada dari penerbangan. 5 bandara ini kembali beroperasi. Sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau dari Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, terus Hussein Sastra Negara juga, Budiarto Curug, dan Pondok Cabe. Sekarang sudah melayani penerbangan lagi. 3 bandara pertama kembali aktif sejak dini hari. Disusul ada Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe di jam 2.25 waktu Indonesia Barat hari Selasa ini. 8 September 2026. Meski sudah kembali beroperasi, penerbangannya masih dilakukan dengan memperhatikan kondisi abu vulkanik dan keselamatan penerbangan pastinya. Jadi kalau misalkan kamu pengen bepergian nih, jangan lupa cek status penerbangan lewat kanal resmi maskapai sebelum berangkat. Dan doanya pasti selamat sampai tujuan ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jul, lu udah lihat berita yang lagi viral itu belum?
3: Udahlah. Kalau udah viral begini kan berarti benar tuh.
2: Belum tentu, Jul.
3: Ya kalau udah nggak benar, nggak bakal mungkin sampai viral banget.
2: Itu yang bahaya, Jul. Viral tuh berarti banyak yang lihat atau yang bahas.
3: Bisa aja. Satu orang salah informasi, terus di-share nih ribuan orang. Akhirnya kelihatan kayak fakta, Jul. Selama ini sih gue sering percaya, cuma karena rame doang.
2: Makanya cek dulu sumbernya. Baca isinya, jangan cuma judulnya doang. Tapi juga harus pintar memahami dan memilih informasi, Jul.
3: Oke, lihat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Ya, selain 7.7 Pro 2, mana teman terbaik kamu, ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu yang udah ngantar kita di sore ceria kali ini, di menit ke-11 lepas dari pukul 3 sore. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini Selasa 9.8 ya, 8 September 2026, jangan ditambah-tambahin ya. Ini baru tanggal 8 gitu teman Pro 2 ya. Oke, sore ini bareng Lydia Karisti bakalan menemani teman Pro 2 seru-seruan lagi pastinya di sepanjang aktivitas sore hingga menjelang malamnya teman Pro 2 ya. Semoga kalian pada sehat ya di sore hari ini, masih pada semangat ya, dan yang pasti masih menikmati cuaca yang panas di luar sana ya, yang cerah lah istilahnya teman Pro 2. Semoga kita juga hari ini secerah cuaca ya teman Pro 2, tanpa ada pengeluhan apapun soal cuaca ataupun soal kerjaannya kamu, kuliah ya, atau yang di rumah banyak ngeluh karena kerjaan di rumah juga gak kalah banyak banget hari ini. Pastinya aku bakalan temenin teman Pro 2 seru-seruan lagi, bangkitin moodnya kamu selain dengan lagu-lagu hits pastinya buat teman Pro 2. Aku juga bakalan temenin kamu dengan berbagai informasi updatean sore hari ini ya. Makanya naikin volumenya teman Pro 2, tetap dengerin di channel kita 97.7 FM atau kalian juga bisa dengerin dari aplikasi streaming kita RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFS 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @rri_manado dan @pro2manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.

Hai, kita mau Radio Maestri, temennya sama Lydia Karisti dari kawasan Puncak Tikala menemani kamu dengan cuaca yang cukup masih panas di luar sana. Walaupun emang jam segini kayaknya udah ada beberapa dari teman Pradua yang kerja udah mau pulang gitu teman Pradua ya. Kalau ngomongin soal cuaca panas ya, kayaknya pengen konsumsi makan apa minum sesuatu yang dingin-dingin ya kan. Apalagi di bawah terik matahari, cuaca panas ya. Nikmat banget kalau kita minum minuman dingin yang dicampur es batu ya. Tapi tahu gak sih teman Pradua, es batu ini ternyata bukan cuman sekedar untuk mendinginkan dahaganya kita ya. Siapa sangka kalau es batu ini bisa bermanfaat untuk menangani dan juga meredakan berbagai kesehatan. Apa saja manfaatnya teman Pradua? Nah, yang pertama, ternyata es batu ini bisa mencegah dan meredakan nyeri di bagian lutut ya. Karena diketahui kalau es batu ini bisa mencegah nyeri tumit yang lebih parah ya, bisa meredakan yang namanya peradangan akibat aktivitas atau misalnya tekanan yang berlebihan pada plantar fascia. Itu adalah jaringan ikat atau ligamen yang menghubungkan tulang tumit kita ke jari-jari kaki dan juga menopang lengkung kaki. Nah, terapi es batu juga ini untuk meredakan nyeri tumit dapat dilakukan dengan cara kompres ataupun rendam. Nah, kalau cara kompres, kalian bisa melakukan dengan meletakkan es batu ini yang udah dihancurkan dalam satu kantong plastik atau botol ya. Selanjutnya bisa dikompres aja di area tumit yang nyeri selama 10-20 menit. Kalau cara rendam, kalian bisa mengisi satu baskom air dengan es batu, terus rendam tumit kamu ke dalamnya 10-15 menit ya. Lakukan beberapa kali sehari sehingga jari-jari kamu atau kaki-kakinya itu tidak merasa lebih sedikit rileks gitu teman Pradua. Nah, selain itu, manfaatnya juga untuk mencegah kesehatan kulit nih teman Pradua. Karena katanya es batu ini bisa digunakan sebagai perawatan tambahan untuk membantu meredakan kemerahan dan pembengkakan pada bagian kulit. Nah, alasannya tuh karena suhu dingin ini dari es batu ternyata bisa membantu menyempitkan pembuluh darah kita untuk sementara. Nah, sehingga kemerahan, nyeri, atau pembengkakan gitu teman Pradua ya, misalnya ada jerawat itu dapat berkurang ya pembengkakannya. Nah, untuk menggunakannya lagi-lagi harus dibungkus ya dengan kain bersih atau gunakan ice pack, kemudian ditempelkan pada area yang berjerawat selama beberapa menit. Tapi perlu diketahui kalau misalnya es batu ini tidak bisa digunakan sebagai pengobatan utama untuk masalah kulit seperti jerawat ya. Selain itu ada beberapa lagi nanti bakalan aku kasih tahu manfaatnya buat kalian teman Pradua.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Iya, teman Pradua masih dengerin ya Audi dengan akhir kisah kita. Dan aku cuma mau informasi untuk teman Pradua hari ini. Adzan Maghrib untuk semua teman Pradua, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado ya. Untuk mendengarkan Adzan Maghrib hingga menjelang jam 6 sore nanti ya.

Iya, dan Tema Radio Acara Maghrib di hari ini berkumandang di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Manado.

0: bahaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuhan." "Coba aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datang. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa, lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, dia menghardik wanita malang yang jual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghina. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu, memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Dia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Dia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa pendorongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya terus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak, "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara mengulas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual baju ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajumu." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada laki-laki itu, dan secepatnya lalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dari Ibu."
1: "Terima kasih, terima kasih.
2: saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkan. Di dunia ini juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaian, kesombongan adalah selendang. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Saya, Eliezer Buhai. Assalamualaikum.

Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah bahwa uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jenjangnya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah undang menghadiri acara Founders Day di sekolah Umar. Aduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, nomor 2, setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu aja teman berdua, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan nanti memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 mendatang. Dan ada juga nih hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut langsung aja kunjungin biznet.net.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell-Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell-Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat dan teman produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejalan tanggung. Oh, iya. Pakai telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih. Dari.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok
0: Indah. Kasih Bang.
4: Pondok Indah dong.
1: Pondok Indah.
4: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Deket Caman ya, deket Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongan ya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
6: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya. Kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Backstory-nya
2: gimana okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar.
4: Lu juga, Bro.
2: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga dia.
1: Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
0: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi kena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Okay.
2: Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Suggestion ya.
2: Suggestion
1: ya.
2: Betul.
0: Oke. Benar.
7: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: itu dia.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur-jalur ini langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
1: Lu si Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Maunya Medan.
7: Angkat identik pisang.
1: Oh iya.
0: Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
4: Facebook.
1: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV ya? Kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh,
0: I see.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Iya. Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gua mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gua.
2: Oke.
0: Gua enggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gua obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di pengalaman pribadi gitu kan.
1: Okay.
2: Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Murai sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Ya, maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak enggak ada pilihan ini.
2: Iya.
1: Harus.
2: Kita pakai jalur langit aja lah.
1: Betul. Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget, dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
1: salah.
2: Hari ini.
1: Salah.
3: Oke, kabar ya. Selamat malam.
2: Sorry.
1: Betul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa Percakapan.
2: Widih. Yeah. Ternyata masih nge-pop ya.
1: Nge-pop.
2: Masih nge-pop banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
2: Gak apa-apa.
1: Gak
2: bagus.
3: Gak tau lu bang.
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
3: Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih
2: keras. Ya. Agak keras ya. Agak keras.
1: Setengah keras gimana tuh? Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
2: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
2: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan enggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu.
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet karena kita tuh basicnya awal-awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
2: Oke. Okay. Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
2: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
2: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
2: Iya. Thank you. Oh iya.
1: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
4: Morai.
1: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh. Habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
3: konsumsi. Dari Bahlil.
4: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
2: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
1: Terima kasih
2: Pak Bahlil. Ya,
1: luar biasa.
2: Baik deh.
1: Benar.
2: Baik deh, baik. Asik
4: kok dia tuh.
2: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada apa? Yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
4: Sini dong, ngomong dulu.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek?
2: Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
1: Benar. Iya sih. Iya.
3: Orang lama.
2: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
1: Salah tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
2: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
2: Iya.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
3: Sangat.
2: Iya.
1: Alias.
2: Coba tanya deh.
1: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya? Pas interlude sih.
1: Oke.
6: Okay. Hmm. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
2: gitu. Oh, iya sama bener.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
2: Iya, bener.
1: Gak masalah.
2: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
2: Siapa era itu?
6: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke, Foo Fighters.
6: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke.
2: dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya iya iya.
3: Adalah pokoknya.
2: Iya. Iya iya iya.
1: Bang jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
2: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Iya
1: iya iya. Oke oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
4: Simpel ya.
1: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
3: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
1: Benar-benar.
3: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti iya, benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum gabung sama Leon?
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
2: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
3: Iya.
4: Paling muda, muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
3: Saya sudah Coldplay.
2: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Oh, Agung.
6: Cepet sih, Bang.
2: Makasih.
1: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Iya, iya.
3: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
2: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
1: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
2: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
0: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak bergabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
2: Enggak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
0: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
2: Luar biasa.
0: Jadi dia bilang kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
2: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. bagus.
1: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
2: nanti
1: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MKK
1: Morai dulu.
0: Morai, Bang.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan,
5: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener. Ini jawaban Pamungkas
0: masih
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
6: Benar. Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Iya. Seneng ya Bung ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Iya. Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan? Kan
1: tadi udah kita play. Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV

0: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh
2: jobdesknya. Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Oh.
2: Ya, ya dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Gitu. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
3: Udah.
1: Oke.
3: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
3: Alright.
1: Apa kabar Edit?
3: Sehat.
1: Iya. Luar biasa, luar biasa. Lancar alhamdulillah.
0: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
3: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
3: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya Layar Kaca.
3: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
3: Oke.
2: Okay. Itu apa lagi?
3: Udah itu aja. Oke, okay, terima kasih.
1: Instagram.
2: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi nyambung ya, Layar Kaca.
3: Benar.
2: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Alright. Itu dia ya. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
3: Betul. Iya. Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya. Yeah.
3: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
3: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Swibowo.
3: Jadi lirik ya, jadi
4: Agung Swibowo.
3: Ah itu dia. Boleh.
1: Mau dipanggil
3: satu-satu?
2: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
3: Boleh cek di mana?
0: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
2: Saya more_luas.
1: Nah, more_luas. Oh iya deh. Oke.
3: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya. Instagramnya Layar Kaca juga biar kamu update ya tentang next projectnya.
1: Betul.
3: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di-spill. Bakal sering nih
1: Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti ya.
2: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
2: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen nih.
3: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
3: Iya. Thank you, sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
3: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
3: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

¡Se va a hacer!

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: aja.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro2FM.
2: Ya, yeah, saya pembuat sebuah produk film Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini, dan niat memperdua. Karena kita sudah masuk pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku membahas soal stream slim straight jeans nih. Ya, ada yang tahu, pasti udah pada tahu dong, tapi... aku jamin kalian belum tahu nih sejarah dan juga asal-usulnya. Aku akan bahas sejarah dan asal-usulnya dulu nih ya. Nah, sebelum mengenal istilah slim straight jeans, kita perlu mundur sebentar ke sejarah jeans. Nah, denim awalnya dikenal sebagai pakaian kerja karena bahannya kuat, tahan lama, dan mampu menghadapi aktivitas berat. Dan dari sana jeans perlahan masuk ke budaya populer dan mulai mengalami perubahan bentuk. Dan tahun demi tahun potongannya bergerak mengikuti gaya zaman nih ya. Ada yang lebar, lurus, ketat, hingga sangat longgar. Dan dari perjalanan panjang itulah muncul berbagai potongan modern, termasuk slim straight jeans nih ya. Nah, slim straight itu bukan hasil dari satu desain atau satu penemu tertentu. Potongan ini berkembang dari penemuan antara straight fit yang mempertahankan bentuk kaki tetap lurus, dan juga slim fit yang membuat siluet terlihat lebih ramping. Dan hasilnya adalah jenis jeans yang terasa lebih modern daripada straight jeans klasik, tetapi tidak seketat skinny jeans nih ya. Sederhananya, slim straight itu hadir untuk menjawab satu kebutuhan, yaitu mendapatkan tampilan kaki yang rapi tanpa membuat celana terasa seperti membungkus kaki terlalu ketat. Oke, jadi itu dia teman berdua, sejarah dan juga asal-usul dari slim straight jeans ya. Dan next slide ini masih akan membahas slim straight jeans. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong, baik kalau bukan di Nezha Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo Mpuzo M

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ya, dan saya pembuat Seven Brave Manado, teman terbaik kamu. Big Unit Mi Jody, dimiliki kalau bukan di Jaga Malam Chan, kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan masih membahas soal slim straight jeans nih ya. Dan mengapa sih slim straight itu masih tetap relevan? Nah, pada akhirnya popularitas slim straight bukan hanya soal tren. Potongan ini bertahan karena menyelesaikan masalah yang sangat sederhana, yaitu orang ingin jeans yang terlihat rapi tetapi tetap nyaman dan mudah dipakai. Nah, slim straight memberikan struktur tanpa kekakuan, bentuk tanpa terlalu ketat, dan gaya tanpa terlihat berlebihan. Ia juga mudah beradaptasi dengan perubahan fashion. Saat sneakers menjadi pilihan utama, slim straight tetap cocok. Saat sepatu boots kembali populer, potongan ini masih bekerja. Saat gaya minimalis berkembang, slim straight terasa natural. Bahkan ketika tren jeans longgar semakin kuat, slim straight tetap memiliki tempat karena tidak semua orang butuhkan siluet oversize. Dan inilah daya tarik sebenarnya. Slim straight bukan jeans yang berusaha menjadi pusat perhatian. Ia adalah jeans yang bekerja di belakang layar, membuat outfit terlihat lebih seimbang, lebih rapih, dan lebih mudah dikenakan. Dari pakaian kerja hingga menjadi bagian dari gaya sehari-hari, perjalanan jeans menunjukkan satu hal, yaitu bentuk boleh berubah mengikuti zaman, tetapi kebutuhan akan celana yang nyaman, fungsional, dan mudah dipadukan selalu tetap ada. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang slim straight jeans ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman produser yang sudah merekam aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi besok di Jaga Malam kembali ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan make up semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong ya kalau bukan di Nesa Pemperseven Brave Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye bye, see you tomorrow teman-teman, selamat beristirahat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Hits music.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 2, dengan terdengarnya Irama Musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruhkan penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Judi atas nama seluruh kerja yang bertugas malam ini menyampaikan penerangan. Terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat istirahat, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 9 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Teman terbaik kamu.

0: 724, Roger. Center maintains 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
1: Flash Info.

0: Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you.
1: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
2: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
1: Benar, kita harus toleran.
3: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka.

97.2 FM Manado, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua Manado. Sepada. Selamat pagi teman berdua. Udah hari Rabu lagi aja nih di tanggal 9 September 2026 ya kan. Tapi walaupun masih in the middle of the week gitu kan, mudah-mudahan hidup kamu gak boring karena diwarnai oleh berbagai macam deadline, kerjaan ataupun tugas. Malah didoain banyak deadline sama tugas ya, aduh. Maaf ya. Tapi ya biar kamu gak makin boring, intinya di tengah segala aktivitas

dan juga deadline yang tadi aku bilang. Pokoknya pagi ini kita seru-seruan cuma di sepada, oke? Okay? Dan mungkin buat kamu yang mungkin masih ngumpulin nyawa malas-malasan di kasur ya di pagi hari ini, atau malah ada yang udah terjebak macet di jalan. Udah ada macet belum nih di jam segini kira-kira? Atau pokoknya dimanapun kamu berada lagi ngapain gitu ya, pokoknya tarik nafas dulu dalam-dalam nih, mumpung masih pagi, dan pasang mindset positif nih ya buat memulai hari ini. Apapun rutinitas kamu di hari ini ya sampai malam nanti, entah mau ngampus, ngantor ya, ataupun apapun itu pokoknya hari ini ya, dibawa santai aja, dibawa chill aja segalanya, oke, okay, aktivitasnya, dan gak usah ikut-ikutan stres sama hal-hal random yang ada di dunia maya gitu ya, yang cuma bikin pusing kepala. Dan biar pagi kamu juga gak hambar, aku Vika Hamzah bakal nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2, cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya sampai jam 10 pagi nanti ya, kita bakal bahas obrolan yang relate pastinya sama keseharian. Terus habis itu juga aku bakal puterin playlist paling hits gitu ya, yang pas buat naikin mood kamu pagi-pagi. Terus juga macam-macam deh pokoknya keseruan kita di pagi hari ini ya. Dan sebelum aku puterin lagi playlist berikut buat ngusir rasa ngantuk kamu di pagi hari ini gitu ya, kita dengerin dulu yuk rangkuman informasi terupdate yang udah aku siapin di Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Breaking news, info pertama datang dari speedboat rombongan jurnalis peliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang. Speedboat rombongan jurnalis peliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan speedboat ini bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Pandeglang, Banten pada hari Senin 7 September 2026 sekitar pukul 2 siang. Komunikasi terakhir dengan salah satu jurnalis terjadi di pukul 14.42 saat dia mengirim titik lokasi terakhir ke rekannya di Lampung. Namun ketika pukul 15.04 komunikasi langsung putus total dan kapalnya tidak kunjung kembali hingga sekarang. Rombongan di dalam kapal ini diisi oleh jurnalis-jurnalis dari berbagai media nasional, yaitu M. Bagus Hoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald sebagai pekerja lepas. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengkonfirmasi kalau pencarian langsung dikerahkan begitu laporan diterima, namun sampai saat ini korban masih belum ditemukan. Melihat situasi yang genting dan membuat cemas ini, kita bareng-barengnya teman berdua doakan semoga tim SAR gabungan dimudahkan dalam proses pencarian dan seluruh rombongan jurnalis bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info selanjutnya, kabut asap karhutla dari Indonesia dilaporkan melintas batas negara hingga membuat kualitas udara di Filipina capai level berbahaya. WMO alias Organisasi Meteorologi Dunia merilis laporan kalau dampak kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan sejak akhir Agustus lalu sempat melintasi perbatasan hingga menyelimuti wilayah Mindanao, Filipina. Langit di sana sempat tertutup kabut keputihan dengan jarak pandang yang sangat terbatas disertai lonjakan kadar partikel halus PM2,5 yang berisiko tinggi bagi kesehatan pernapasan, khususnya anak-anak dan lansia. Semoga titik-titik api bisa lekas padam dan juga udara kembali bersih.
0: Info Pro 2 FM.
1: Beralih ke kabar membanggakan dari dunia olahraga. Pelari Indonesia sukses taklukkan jalur ekstrim pegunungan Alpen Swiss. Salut buat Sianti Chandra yang sukses menuntaskan ajang Ultra Trail Swiss Peaks Odyssey 2026 sejauh 643 km dalam waktu 12 hari. Bukan cuma soal jaraknya aja yang hampir dua kali lipat rekor sebelumnya, lomba ini juga terkenal brutal karena total tanjakan mencapai 43.800 meter dengan kuota global yang super ketat. Di garis akhir penutupan lomba, Sianti dengan gagah membentangkan sangsaka merah putih. Prestasi yang luar biasa membanggakan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Berikutnya, peta dunia yang selama ini kita kenal di buku-buku resmi didorong untuk berubah total lewat resolusi PBB. Majelis Umum PBB baru saja mengadopsi resolusi Correct the Map buat beralih menggunakan proyeksi Equal Earth. Selama ini peta lama merkator buatan 1569 bikin proporsi ukuran benua melenceng jauh, contohnya Afrika yang aslinya raksasa malah kelihatan hampir seukuran Greenland. Lewat standar baru ini, ukuran wilayah kita di garis khatulistiwa jadi jauh lebih akurat. Dan keputusan ini pun didukung oleh 164 negara, meskipun Amerika Serikat jadi satu-satunya yang menolak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Terakhir, ada sinema lokal berkualitas tinggi yang siap go internasional dan juga mengguncang panggung festival dunia. Film drama suspense terbaru garapan sutradara Kamila Andini berjudul 4 Musim Pertiwi dipastikan melenggang ke seksi Centerpiece Toronto International Film Festival 2026 sebelum tayang serentak di bioskop mulai 8 Oktober. Dibintangi Putri Marino sebagai Pertiwi yang pulang kampung setelah 20 tahun dan memicu kecurigaan warga desa, film ini juga menggandeng Christine Hakim, Arya Saloka hingga Hana Malasan dengan latar Ciamik di kawasan Bromo. Makin keren karena film ini merupakan kolaborasi produksi dari 7 negara sekaligus.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Nah teman Pro2, itu dia tadi 5 berita hangat yang meramaikan info Pro2 di pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita balik lagi ke deretan lagu-lagu hits pilihan yang pastinya siap nemenin aktivitas kamu di pagi hari Rabu ya, di 9 September 2026. So stay tune terus cuma di 97,7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu. Ah.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Balik lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya cuma di frekuensi kecintaan kesayangan kita yang paling mantep, yaitu 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Aku mau menyapa-nyapa kamu aja nih yang mungkin baru gabung di pagi hari ini di jam 6:30 pagi. Ya gak kerasa nih, tadi perasaan aku baru buka siaran, sekarang udah jam 6:30 pagi aja gitu ya. Mungkin kamu-kamu yang ada yang baru bangun. Halo, aduh ini udah siang loh, masa baru bangun sih? Atau yang mungkin udah di jalan, pokoknya yang di jalan juga hati-hati. Terus habis itu juga yang baru bangun lagi ngumpulin nyawa ya, atau mungkin udah ada di lokasi aktivitas gitu, tetap semangat. Terus habis itu juga jangan sampai ketinggalan sarapan ya, karena itu yang paling penting buat fondasi kamu menghadapi pagi hari ini ya kan, biar gak lemes gitu loh. Biar gak lemes, terus udah gitu juga biar hilang ngantuknya gitu ya. Tapi enggak juga sih, kadang-kadang kalau habis sarapan malah bikin jadi ini lagi kan, bikin jadi ngantuk lagi ya gak sih? Habis itu mau gak mau didopingnya pakai kopi deh, kopi pagi-pagi, sedap gitu kan. Dan pastinya pagi kamu juga makin sedap lagi kalau misal tetap ditemenin sama Pro 2 Manado. Walaupun kamu misal lagi jauh dari radio di mobil, ataupun kalau misal kamu lagi jauh dari radio tape, tetap bisa dengerin Pro 2 Manado pastinya lewat mana? Lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh gratis di App Store ataupun di Play Store. Dan kamu di RRI Digital gak cuma bisa streaming siaran Pro 2 Manado aja, tapi Pro 2 dari Sabang sampai Merauke ada. Terus gak cuma programnya 2, tapi ada juga program-program lainnya kayak Pro 1, Pro 3, Pro 4, dan lain-lainnya banyak banget di situ bisa kamu explore. Gak cuma siarannya aja yang bisa kamu explore, karena banyak banget konten-konten lainnya juga yang variatif di sana. Aku gak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget. Dan juga kamu bisa komen-komen di comment section di sana, di live streaming aku di sana juga kamu bisa tinggalin komen. Terus habis itu juga bisa lihat penyiarnya di sana gitu. Terus juga karena ini kan mumpung masih pagi juga, biasanya nih kalau masih pagi kita cenderung cari informasi-informasi terupdate. Kalian begitu gak? Kalau gak begitu harus begitu. Maksa nih pokoknya. Beneran, tapi emang penting banget untuk kita ketika pagi hari otak lagi fresh-freshnya, lagi seger-segernya gitu ya, untuk mencerna informasi. Itu penting banget kita memilih informasi mana yang bisa kita proses gitu. Dan baiknya, lebih baik kamu memproses informasi atau berita yang lengkap, akurat, dan juga pastinya terpercaya. Dan itu cuma ada di portal resmi kita di rri.co.id. Berita lokal, nasional, sampai ke internasional, semuanya sampai artikel pop culture favorit kamu juga semuanya lengkap ada di sana kok gitu. Jadi gak ada alasan lagi buat ketinggalan info seru pastinya. Kamu bisa download RRI Digital sekarang, terus juga bookmark rri.co.id di browser kamu. Komplit kan? So, habis ini kita lanjut lagi yuk. Kita dengerin lagi deretan lagu hits paling enak buat temenin pagi kamu. Stay tune terus cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresden Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah dihubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
0: Flash Info.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash Info.
2: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Hits Music.
1: Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
1: Flash Info.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi tadi kita udah dengerin lagu-lagu asik buat nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini. Dan sekarang udah jam menuju jam 8 ya. Jam 8 pagi dan waktunya kamu harus makin merapat di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 barengan aku Vika Hamzah sampai jam 10 nanti. Terus ya, seperti biasa aku mau update nih. Kalau misal lagi siaran pagi selalu aku update hari ini kira-kira diperingati sebagai hari apa gitu ya. Dan karena sekarang hari ini tuh di tanggal cantik ya, tanggal 9 September 2026, 99, mulai nih. Yang cewek-cewek nih kayaknya udah mulai nih scrolling-scrolling cari diskonan, cari promoan ya kan di e-commerce gitu. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Gak cuma ibu-ibu sih, itu cewek sih yang seneng belanja kan biasanya. Nyari tanggal cantik buat belanja. Karena banyak banget promonya. Nah, di tanggal cantik ini juga ternyata hari ini Indonesia itu secara khusus memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang ke-43 nih teman Pro 2. Dan tanggal 9 September ini dipilih karena punya sejarah paling penting juga ya, yaitu bertepatan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Surakarta pada tahun 1948. Jadi momentum ini pas banget juga buat ngajak kita semua nih teman Pro 2 ya, yang hobi malas-malesan nih kamu nih, yang sekarang juga lagi malas-malesan buat mulai aktif bergerak, terus abis itu juga jaga kebugaran tubuh gitu kan, dan jadiin olahraga sebagai bagian dari gaya hidup pastinya. Apalagi juga sekarang kan kayaknya kalau nggak olahraga nggak ini dong, nggak gaul ya kan, dengan segala macam outfit nge-gym, outfit running ya kan, outfit high rocks. Ada yang high rocks nggak di sini? Nah makanya rugi kalau misal nggak ikut-ikutan berolahraga jadi gaya hidup. Terus gak cuma itu aja seperti yang tadi aku bilang, karena sekarang tanggal cantik gitu kan ya, buat para shopaholic nih dan pemburu diskon dan juga promo, tanggal cantik ini juga pastinya lekat banget sama momen sale ya, di tanggal cantik 99 di berbagai platform e-commerce. Tadi aku juga udah ngecek di Shopee, di Tokped, semuanya lagi pada diskon, semua mantep-mantep gitu ya. Cuman sih aku belum CO ya, kita lihat nih nanti aku CO apa. Terus udah gitu juga gak cuma itu ya, belum lagi secara global juga tanggal 9 September juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan alias International Day to Protect Education from Attack yang diinisiasi oleh PBB begitu. Itu dia beberapa catatan penting di balik tanggal 9 September ini teman Pro 2. Nah, ngomongin tanggal 9 September lagi nih rasanya kayak balik lagi soal tanggal cantik tadi 99 gitu ya, di mana sale di mana-mana, sale di segala macam platform e-commerce gitu kan. Nih kayaknya rasanya kita kayak lagi diuji gitu ya, antara niat hidup sehat pas HORNAS gitu ya sama khilaf belanja gara-gara 99 ini. Jujur aja nih, kamu tim yang sepagian ini udah check out keranjang atau tim yang cuman bisa elus dada aja sambil lihat saldo yang menipis? Tanggal segini biasanya udah menipis lagi aja nih, gajian tinggal lewat doang gitu kan ya. Dan boleh juga kalau misal kamu mau share ceritanya di WA di 0851-9088-9797 gitu ya. Jadi menurut kamu kira-kira di tanggal cantik gini self reward yang kalau self reward itu untuk belanja gitu ya, sah-sah aja atau malah menurut kamu jadi jebakan Batman? Coba ceritain ke aku ya, buruan. We'll be right back.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang